0: right, chekei kolen ngwany ikesen yutok. Rumbone kekeren ikeren kot kora. Tiendo noto nebo Mama Joyce.
1: Yes, Bishop Joyce Langat. Ngile bitu jimago iga mago gaige tenge ko Bruce. Ngile mago wale ginye kijam ko mito gini ke guru Wiliato.
0: Yes.
1: Ako mito ngekta. Kwa yule Wiliato ngapwe got more than 40 years. Iko tenge kta kudi mito gumi ego uta negit. Lakini na ibitu shi jukwa kse nyuta kabasa. Matalo ite. So na ba maana kudi misengu ngeri tenge. Ako mayas kele ngan ko baji lakini hanyang ko batiyan.
0: Yes.
1: Begitu mulai jadi tak tahu mana ya tu mana kita pilih bani itu. Umur si testen mulai lagu bana Bruce. Agla agla mana kalau pernah nak kau tap kabar um. Kau nyor eh. Kau il mulai dah gugur le met. Yang nak kira kas kamu sahua kah kah matanya kalau kau ini nak nyor eh. Kau dah hilang je. Minta bantu teri tu umur je samu gugur si tak. Anak ni kas kira kau naji nak walgari. Ya, kau ini mungkin dah muka bersakut kau memang jago tiga ika sakut aku baju jatuh. Kau mungkin le insyuk kau ini negit korang kau ini bani det kau. Kau mesti sama kau istana negit tu kau jatuh. Anu kau tu cikar arah negit tu memang agama macam. Lagi ni agak aku baju chief lane. Kau luar nak kanya kau nang polis. Kau ira baju kau sana macam itu.
0: Yes.
1: Kau kau si tu kau ke cajen jita agi bayi baju. Kau le insyuk korang. Onikit kau ni tu jemput itu kau itu aku tak ni, kau macam siamu kau cai nengke, aku tuh cakap kau jawab society bana Bruce.
0: Tuguk cemite,
1: jadi macam
0: kesan kesan kau macam aku corwan nengung, lagi ni tuguk cewu neng bate nengung, tuguk cegromen.
1: Aku macam kau sih nampai mana mui neng, kau buat tu aku baji flan, kalau nengung beri tap, kalau nengung mita kau rica ejen, kalau nengke nai.
0: Yes.
1: Kau rica cai ejen. Jatuhan dah nyawa ko kongetun dah, bana Bruce. Kamu yang lekak ko sikit aje, engkau kunggal ini kita lebih juta. Pikir punya family ni tak ko pikir kita berurut munggu family ni bagui tadil samu eh. Pikir kita rolling batay. Kunggal mana le kunggal kami agan mata jam ko punya kunggal yo. Ko ingin le ko jijik kya ko sik. Kunggal ko patuk cuaca tak apa sah, aku pasta. Kalau kunggal kering, kapasan korek amata agi ne takar aku sih kumar yani kapasan kalau Ya, nego mesemnya apa kat kene aku bayinye. Kamu gigu istai gak tu cuci jatuh ki. Agak buat tu tiki makarara neneng. Saya tak tahu gigu itu cuci tak neneng itu kerja tuai. So, nyalah logi itu aja mungkin lebih kau. Saya tak tahu mana Bruce. Kau bayi baji sabon. Amun bayi entah korang gigu itu ki. Bas. Kau jatuh ki minta mata tisu.
0: Orang luar sana gigu missing. Tapi gigu syak. Cakap tanya lepas itu gigu syak. Kalau makata, kalau maklum, kaki tak cincin tu mungkin minta mana abri dego gigu kongko gigi tegi. Singgi cuma minki lewani apa cuci tengah serta agak tegul. Aku agak kapas agak setau kau cuci minta kebertanya bawa kau di lebana kuru. Kalau minta kapas Sata mana abri doyan kasar tak agak tukul. Banyak orang korabi ke liap nero bicara bunuh paring. Kalau lagi engkau miga aku kasih kabis aku kasih kumnye 104.4. Kimu aye engkau yang nak kuek tukul show mita mana abri doy. Isiru message engkau mesiru isiru si met engkau mebiru. Agi mita mana buat touch fam ko kimiten angka muninye. Lepas tiga kasar tak macam si gaya gak nak tu chat no talk lebo message Friday. Agi le members day. Yes.
1: Yes. Ingin kita rano members day. Pijau gitu engkau lipat besok nak rano kau lipat club. Aku jadi sana golf. Kini lagi betul betul. Besok ni kita number one player nampak golf. Ko betul tabran aku mesti kagil members day.
0: Yes.
1: Mesti tu. Ya, event di si Jason. Anak ni agit plan. Anak ni jut kurubi. Anak ni mesti kurubi. Sekarang jadi terter bana plus. Discussion. Sekarang jadi development. Nak tuh kita jadi terter jin. Jatuh cik muara ni kita members day. Lalu mungkin kita member jatuh kita mesti jadi kau dah bukan. Last mungkin kita gil gay. Enggak betul sih tuol. Lalu kalau mungkin kita betul tabran kita jadi kita enggak ada bas *274#
0: Star 274.
1: Mana leni mita soko ingigudu mana Bruce?
0: Mita school fees you tinge tegeti shaksisitu 80,000 ni haka kumagele chine ichu tu soko. Goti ingele tom kainyo rugie en soko. Goti ingele tom kainyo rugie en soko.
1: Yes, ina ile itinye parainda mpitu kutu minyo rugu en soko. Ina ile nengungu na fast na otanwa nyuri chikirane. Ravisha kiatu jiba school fees. Jiba 80,000 Kenyan shillings. Ako parainda kagira kikaji piksisit pana. So kuti kile kabisa tu misiki engsoko aigoro ni tiketi shik aengi tinege mati kiti le katil somo kusike jama tiketi tio agenge agi kiti na tena baeng agi muite nyone message jama congratulation akusubu ba mpesa immediately ngoto kwa ilaban school fees bana Bruce kujang itinge baishoni kujang kimoji tajepondojo amugi yangu ngoto ba mpesa itinye baishone ke jang mara utugu mito tukun chukuk chuka kwa mantang wija mara imaji
0: agotika tika tisha chutinge at kobo chi aga tukul ne to magai gosi kikien soko anachine to magai gochu tu mara na magai gochu na tarani
1: yes
0: kotinye chance chine kwa inyo rugi en soko ando 3000 ii mwite changne chine gigo tiam gila kwa tildige tit anakual tige tit ne gochin rabi isheka na gogo gochin kine mi soko ama sikin
1: yes
0: ago tika tisha kwa yungi choka makawaida itinye tika tila taagi til na isi bui chokim itinye chance na wita baragi nyor chige rabi ishechu 80,000 iba angani school fees watakwa ilibani school fees kumi maitache chegoge chegoa namin goni ilibani school fees anaat kumi besenda negige besenda si ilibani school fees
1: kutuko inaran bada plus akumiti jalago kimiteng sukula anama to mago di tunishe
0: yes
1: agilinyo wara naran ayinu suku tunishe kora so si responsible nane me tunishe bajire to mitar sukul
0: yes
1: so kutitinye nafase ni umujiwe ya kutuko lejirabishe jo inyumyum besigi nafase isi galake chaka tuto kumite ya agilinyo kitu *274# *274# na isi chiparaindo mbe tutavrani na takoda inege ijutu soko ngoret na tanagarara na *274#
0: *274
1: ya tati nitakabisa nchitu na magele ito kui ijutu soko akutomi isi chiki ngile rana kwa Friday akimileja kabisa kegeru engi style gile jingitio *274# jutu soko ngoret na tanagarara akisi chiki yegi tesetai mp tutavrani
0: *274
1: milisen jepkwe chitikiti takenge lakini mitichita nata nangagere ten sang ingyo kabisa nagure Felix Kipkirui
0: kotwin agne kotwin langat kagere ta sang kotwin kukagere kiyango nyoru tinget kiko nyoru 75,000 hole giba mungare chichwa na giba ne kotwin langat kagere ta sang
1: yes
0: agere chita gure Edmond ngeno kora 0705 agole chitu 26 mwisho kagere ta sang ne Edmond kiko nyoru 3,000 last week
1: Magdalene Chepkogei agere kaya tiltikiti takenge
0: yes lakini yere na jini le miten oriti
1: yes mi tori lagi nitom ko tiltikiti na tan baing
0: yes
1: so nito kana fast na tan nege ko tuin sinega lijin tiltikiti ti agenge agigiti na tan baing nyurti ra bisa ke chata ke ba 8000 ba school fees and beta tabrani okay the link to *274#
0: *274 chutun soko asiviti siki ye gitse ta en coronet na tan brane *274
1: yes *274#
0: yes
1: yeah away na bana Bruce mitajige gure Steven kyago ki yako jutu soko kabisa karibu safari ite 34 lakini Steven amagele ko nyuru ginyuru abisha 40,000 jigi ba shopping engoma lo
0: yes
1: abagere kagerten san ije amajite muita sigi bitki arorun gina ta nurbe engso ko na ta nurbe na maita jibi paranda jata chombo si jago takja kembe tabrani ngali jigi to *274# *274# agi sikchi baranda kembe jigi kutuke gonen takika ishek ayeng agi ishek tu tena ba mesete embe tu tabrani e jitu soko
0: yes kaglin *274 chitu soko til diga tit agi barani tinge til arambe ino tana bo fast cover na tana bo kebata na tana bo kericho agile in medical fundraiser agile specialized medical care and emotinwe gabsang agufe ni go Utah Western agu kimache gelenchin pongesi Dr. Paul Bronorono nego ipko ko uchit kabisa gigo ba gondo gila ba gogere timbilwet ko bidi gonde ko gogere kipchoge agu mangu lakini yoin ko ba gogere Dr. Paul Bronorono go bulak family agu gero lo ga manut ki achara mbe gondo indet ne giya ga sine gararan ibwata go borien kabisa gogere ko le kanyori mandabi ga buri tab kolenchin en ngale gab mbarenik che gib kiblelachek ko kimache gelenchin pongesi Dr. Paul Bronorono PS en kasi negara ne kayai gogir gole kabanga narambe ne gyochirani timbilwet asibit kwagi ne ne motune gab san
1: yes kimache ke mwa gele barambu sokota che ko tokite ke be berinda kimbe tutabran kimbe tan ba western ingle kando it nagak ti kasan mbriya tab kolenchin kuno ta kutmisi ngado ne gitambane ngita ka tuli barche ko tumisen mishmwa Professor Paul Kibrono Chepkwanyi ni neko first governor na tanaba county na tanaba Kericho kugere gole kasi na first pick up kebe berinda go barchi ngala ga historical injustice chibangala ga mbarenek ngi ngila go ndatum gi twa sej bana Bruce ko gi ge toy age ge nam abote la gando kyazi mi thank you no so gushi go ngora age ger gele legacy na tanagararan agni embe ta brane ge mwa gele kiwe kini go PS Paul Kibrono Rono nga ko ibwa ka bwa du tena tanagara kararan gut ki taret ke bana Bruce gut ki sabe gi maji gole nye ta go to ge re nye ki kushogon ko to makininge na tanagararan gut misam engkau mesti mahu PS Paul Bronorono engkau boleh jutaan tak kau buat.
0: Yes, kiweksi ene matarak tetuchet kakibwatu chokele inchu tunsoko tildiga titen betuta abrani nyoru nafas negararani yegite setai tuguli tildiga tit agere tinget kako madatika tishek negit tatau kama datika tishek negit somogu etika tishek cheko mite soko nyoru nafas negararan
1: star 274 hash
0: ako agere big chekai gertasang enyu imagine bika agitara sanga go ingurugo big 21 kutingele giri nyoru guye en soko kergashten guren betwel guye kose ge mwago ganyor kergashten guren marta konyor kergag Maureen Konyor kai gertasang
1: ako taka still go go sicha go taka nambe tutawo
0: Florence kai gertasang ko glenchi chutun soko tiligetit ko gebre star 274 hash
1: yes star 274 hash me go ndagi kai shek yes ngi ko je dagi shek somo bana blues
0: te kai shek somo go tal ndati ke shika tau tinget
1: to nda dagi tiket shek chatu mi tau dagi shika ngwan
0: yes blues star 274 hash chutun soko tiligetit to sisiki yegite seta en coronet not on borani it the shit kuna drbatach for me to get up college in qx act to chat nebo meset

0: Di kau nak gula mawai, macam si kecil itu gula mawai biasa tergal. Ibu buat biji kimi, papa biji buat tergal lori. Agi engkau buat buat anak kuda tu. Okey, gula buat agi kecil itu. So sampai jualan ibu, alilin kimi gombia tu yang jangka. Kau gitu yang engkau yang jari itu. Oh, jenuh lihat kau, lihat mabes kau yang engkau. So baru tak tumbuh. Amma wekua wongi kau beras deh. Kalega pol gitu orang je kau ni. Pasca nanti beri cakap Negi ini cerita bias boleh berundurono, ngalega berambe demi rain. Agi macam itu tiungku, tuhul juga kau tahu retis. Khususan tanah bagri juga onsi, kogo kogo tahu rete himul rete. Kema geleng kogo, agi so amat tiungku, tuhul lalu boleh. Wow, profesional tu demi rain, demi terlalu bagri je, demi bombet. Ongi guys, dengan kau, tuh bagri tahu rete tenggelam. Depo juga plus, agak tu nuge nemete narami. Lebih macam korban office. Orang target tu kerja amita orang ni awam hati atau kini hati alibi. Amak ini tulis itu kan mikro
1: missing. Missing.
2: Ibetin kalau ibu naik.
1: Ibetin tapi sonik. Iya.
2: Maaf, tapi sonik ibetin ni mana barang leh orang tau.
1: Yes. Tinggal ibetin juga besa tu cakar orang. Shopping raya ni ko Friday. Aku tiga titik kom bilim bilim kama kawaida.
2: Kabisa.
1: Tiga titik bilim bilim bilim bilim bilim bilim. Nam jika chaguk 40,000 asupui nama pema. Aku ni chaguk agi ko achieve kecha angi match big 21. Big 21. Aku ni chaguk raya agi le Friday. Ko mibi chaguk chutsoko ko ngeten Monday. Aku ira ni tom ko sigi ko chutui gip ko anya gip ko chutsoko ko ngeten kila. Ko agi ko achieve 21 na vasa gine nebo ko nyori chige 40,000 ni. Chaguk shopping. Chana ni nyoru mesene nebo congratulations ni nyoru direct 40,000 ko chutambesa. Ni chaguk le insiri nengungo star 274#
2: Yes, star 274#
1: Ketingora star 274# Agotile kwenu tab 20 actor tishiling.
2: Yes, lene mpana blu Samiti kechamchichi tukul Nita kumete tabrani Nye kechamchichi tukul Amuona fasi de mara miti jita Nagawa sisa kene nyago Gena gene kule ngutaju tsoko Mara makchingiagi Ameja kechamchichi Akten kompita Na ungeti kechamchichi tukul
1: Yes
2: Kuchuta kene soko Mbetu tabrani
1: So tildiga tisha kwa yengitiogi Tildiga tisha kwa yengogi Nyoru uchana sinagarani Nyoru chige 40,000
2: Yes
1: Star 274#
2: Awo ndage nyura bise kiba school fees ke jamuni jitu ni takabesa soko.
1: Yes.
2: Agereje kitu star 274#
1: Star 274?
2: Star 274#.
1: Tildiga tito mgeger chine chitu soko mwana wale toskali ya tildiga tito chutun soko chengine na vas. Star 274#.
2: Star 274#.
1: Star 274 chutun soko tildiga tito negoni na vas isiki yegit seta. Agere nchitane guren yes kiguren. Chuan, agere Chuan kago chute, Chuan rotich kago chutro, agere Millicent, Millicent to mite tro, agere Fate chelangat, mite soko kago tildi gatit, lakini katildi gatit agenga bichonge mwai, tildi gatit shako yungzi nyorchige 4,000, star 274#,
2: star 274#,
1: agere chita gurin Ernest, Ernest Melly,
2: yes,
1: Never 07 20 794. Bungesi, tiga titik tayi komanda yang orang tertinggal.
2: Tiga titik tayi bana Bruce. Aku mitiji tani gure Morgan Malakwen.
1: Yes.
2: Morgan Malakwen agere gu tiga titik nata nboi.
1: Agere lapan rono ke itu tiga titik agenge. David Cheruyo ke itu tiga titik agenge. Gloria Chemwe nanti tiga titik agenge. Star 274#.
2: Star 274#.
1: Tiga titik siapa yang kita gini nyoru 21,000 40,000 ni? Kubichon oeng changa gu nyoru tiga nafas. Star 274#.
2: Star 274#. Agere mizi gu nita ke 3 minutes bana Bruce. Amu nita ke magi gua. Agere amu gua gua cicitu kul berainda. Ingle mitubik juga mita jenpi galak abe sabana Bruce. Mugmeje tu kau mita aku takijak. Nam jige berani tu nanti nengai. Oke dalam itu star 274#. Star 274#. Igo nendagi jadi sekarang. Ye kita setai engkole studio garo netabi tu tabran. Gega sekarang kansela John Ruto.
3: Jamge aji mana Bruce?
1: Jamge kansela. Oke kapsa
3: eh nafas orang gua nol. Eh awak orang mua galak abe ni susuk. Amat jadi cakap nama orang. Galera, por que tá tudo bem, melhor aí nisso. Como é que hoje bugue se diz o Kenya? O grande ni wado ti comanda atunga we, ko nyango, tu diga ki nyango ni te motinu gala. Ago bua ko ki ko sotto ka pesa. O goro lendia. O ta du kiri ko ro me, di ko ro me ko nyo se ka pesa. Ago ti diga ka le ni di ta le go mbisha. Kemajin berono-rono kami saya gonggoi engkau buatano, anda nak kata cinta kogi ramai amal le, kau nyonya cinta cinta, kau sebagai orang yang ini kena apa kerja cinta dengan, kau ini.

0: Agaiba bicho itu kau gagat tu bicho kira tak lah tu. Di mana wajib bicho sebab lecuk mari itu kau pentil. Orang muak terkejar, orang orang nak buat anda. Kau mungkin sambil kan utara lembut ini, mahu bicho tu impul. Agai itu kau tak yang mahu ini, yang muka kau mahu mahu cina orang kau bayar tu. Aku tu cina orang yang kau cina kau bayar tu kau ni yang ni. Tapi semua yang kau beri netretin, ada rusi kita di sini kau beri netretin namun, dalam kimi umur kau cakap. Mitu buke uren endung genggal oleh siapa tu? Kejo di tuga, ribangan tak? Kejo di tuga, kecangnya. Ini yang kuteri di gule, kau sergali ni kiri, kau nyuwu tuari ti ini, tak kau jual ini ti. Orang tak kau sergali yang ini, ti ribangan tak ini ribu tiri tuga, kilo. Kau dia apa kau mau jual tu mana? Ini yang lirik yang ribangan ni, pasai wan ni. Ya, dengan lek cumi kau mau ribangan tak? Umur kau tiga gigi kau mau jual ni? Kau kau kau ini ti ribangan tak? Apa umur kau tiga? Atebe tavio to kota so mata ko to bi kio gen yu ko ngalal bu leji de kio ende ako mata ge nai ka gi mele ge to ben gen du lu buli ngu na ko ge du ka na om ge chen bi ju e bu du ten ge ka om ta ge at ko ge to ge goti e ko ten jin din bu me chen chen mi ge o je nyon ok yo tu tien ge ora ko ya ko gas an na ko magas ok mu ai bu ngu en ju ko se ki mu ai bu ngu en je si bi ago wol ago te Kami ingin kekuatan yang baru ini, memi, kau nak kerja apa bincang dulu, wahum mula cerdas. Kita semua cerdas dalam mesir ini. Tahu pun kau nak, cuci sikan atau tiga, obuliat tiga, usasat tiga, ucubat tiga, ini. Kau kustenai urui. Kita semua bincang dah, ini mata tu ayat tuju. Mata tu ayat itu tiga ribu, tiga ribu lelu pun, tiga ribu kararan, tiga ribu yang, tiga ribu mesin dah. Kau ini tuju, kau muisho, kau ini orang. Aya, kalau kita orang tu lihat, tiga setan itu cuma lori begini ni pun. Kalau ni, kalau kita orang tu masih di tune, kalau itu kalau kalau di tu betul last two weeks, kalau lori kalau kita sudah cuman, mereka orang yang kini, tiada si macam ni, aku panggil dia minute itu. Mereka orang kongen itu lawan tu, ini tu kena lori return, kita return. Kau ni kalau ni agi cakap buaya jangan ni change, jangan lagi tu dia tim, PKMP, PKMP tay, apa lagi Toyota. Kuele kiri mata kwa benda ati, mwende wate la wana ako sene tage mbis, obote MCS, age itimit, age batu yet, age ngala, kone chunguli, geto kini kebon. Kuele kiri sene tage belenyi, kuele kiri kabana belenyi, tinye kabana churunuki, tinye sene tage churunuki, tinye mbis, age che mbis utago tinye churunukwa, keto yetuwe, kongoro nguni, kisa ruti yoto manole, kutye saru ngajara, anuma neno teboni, kila giki omte chibichu ngele hii, Onam jangan walk, siombo kibor tu. Oh, tetapan, ustian jangan kapsa kubat tetapan. Aku ngalah, gua loga apa, gua bantuin. Anak ni mungkin biju naik dorian. Anakku, aku ambil ibu kita yang bantuin dia biju esiri. Jangan kau berjumpa kuat kubat timi. Boleh timi dalam sergali. Menteri, aku tiga bilah kau yang bisenyu. Anggo, biju inani. Agar biar si kahgil dia anak. Kau beri le, ni masukan je. Cepat cepat dengan kita kuli. Kalau tinjau mereka buat ada kesal juga jangan. Kumpul kita di tinjau kan dia mahu itu juga, kan dia mahu itu juga orang tuh dia nuli berisak. Amat sangat masuk awal orang ini orang itu ini nuli kira orang je gede gede ni. Ada yang jahil juga ini. Anak aje yang je gede gede ni kumpul kami lagi khusus betul sendiri. Anak aje yang je amok ini orang tuh itu. Kau ini musia ada bicu apa bicu betar gitu. Kau musia ada kubang kubang kerja cikgu ini. Kau mua bicu kau ini cikgu ini. Gua amua bicara ul amametto amolimblagani dah ikut amanya aja amametto amamurat amanu ilmuan itu gurup plan soli guru walking plan ni bukan lekap kiri bunga ceret kiri tenen kebetulta guru kasut bicu orang kau inungat ina kamu ambilo kau inungat jangan kamu ur bicu aku ur kuseri cewa mati nyeri jangan mati nyeri ul Jadi orang yang kasih ni, mungkin tinggal juga pantas. Jadi orang yang marah ni sebab dia ikut ambil ini ni, yang ngalal, mungkin juga cuma si Malaysia. Eh, ni kau buru buru kuil, aku sih sih. Ani kau tu ni tak ni, kini kau mahu ni kau tu.
1: Wagash wabi sanga rabzir yata bana makono.
2: Yes, taigo shake arta maga genge la batika sarta kiri kwa sarta cha miche milaye siko sikichizi kwa changia ni mbe tuta abrani. Lani tingi ya tagari kwa kima yiko manda tigati shake tu ulichoka bose mendi che mite soko.
1: Yes.
2: Yes.
1: Tigati shake bana brusko 27.
2: Mm-hmm.
1: Tigati shake 27 jata che mite u.
2: Ago open inti aga tugul.
1: Amaga geti nita kabisa bana brus.
2: Mm-hmm.
1: Nito agilijin open inti tugul lakini na ile rana kwa Friday.
2: Yes.
1: Tigati shake ayeng iti nage.
2: Tigati shake ayeng iti le agenge agi geti nivo ayeng.
1: Agi semendi jiba 50,000. Agi dembo mana gitu kan barang brusi kiri lagi biar semendi itu.
2: Yes.
1: Agu mara manti minyak god. Mara agu untuk kami agu untuk kita itu god kau mara imaji teja god kau nama mu eh.
2: Yes.
1: Anak itu imaji teja dairy. So semendi jiba 50,000 go canggih atau kabisa.
2: Matu cingin.
1: Mangeringin. So agi lagi jeringu tak gitu *274#.
2: *274.
1: Itar cikar sir gila semendi. Agu ni tak magi teja kat tukul barang brusi. Kau tiji tukul barang ini. Amu kita jual tiga tisha tukul sabarab maja. Tiga tisha 27.
2: Yes.
1: Agi lagi jeringu *274#. Star 274#. Agoni tak agoh ni imparinda. Itulah tiga tisha gaya ingit. Jangan gaya ipikan tiga tisha tunggu tu agi muncikai. Kau mesti jumpa kau orang kreatif. Nego subuh nanti bayam pesan kau nanti raisi. Gengolali engkigoni. Sending gisek tiptem. Anangku sending gisek. Yes. 2020 go 40 shillings jo. Lagi itulah tiga tisha. Nanti agoh dalam itu star 274#. Agi itu star 274#. Ipikan juga tiga tisha kau agi ganjut mesen. Banam Bruce.
2: *274#.
1: Yes. Star tu. Agi rekam gaya tak suku kabe sanggih tu kau le.
2: Yes.
1: Agi rekam gaya tak suku ini. Mengi kile tos I ganyine inye neto mejitu soko enge guni
2: Pokesi ya chitara ba 07 08805 Andrew Cheruyot.
1: Yes.
2: Tika tiri netaya gatiri Andrew Cheruyot. Gladys ngen tika tiri number 2 07 23 wanda timwisho.
1: Yes.
2: Gladys ngen Bongesi tika tiri number 2
1: Marius Cheruyot tika tiri number 3.
2: Yes.
1: Yere ile ino aktoni itakabisa bana Bruce
2: chutu unsoko tili kituwa tika tishoko eng
1: ametiro
2: yen na 50,000 yere ilege semende ngota na ite got kototo meitech.
1: Yes.
2: Kugebri star 274#.
1: Gira message jamba congratulation in leganyo rijip kondo jubana Bruce. Igeri yes. Message jamba congratulation na kusunwa mpesa immediately. Igeri chini ke enyo atoki enke pchumida mitabarak *274#. *274#.
2: Yes.
1: Agisiki mpe tutabrani igi tesetai in kuleb studio.
2: Yes.
1: Mm-hmm. Bwana majority kocha.
0: Tinge ata Bruce. O jamge.
2: Jamge.
1: Awe amigo sirim bitwe.
0: Kami kami ya?
1: Kami kami ya.
0: Kami kami ya. Kami kami ya kan ne? Kami kami ya apa sah? Awal ini juga kami kui. Apa sah agak pergi teknologi? Pergi tap kau jin pikyo pikap cego. Wang tak tun teknologi pun kini. Webeit kila. Wang segalai kira kau dia cipti kasih cok. En keger emet. Apa tinggal tamun, jamai bicik kolejin aku bicik it, kelamara, mimi cuma bintik apa sahut kembar kulu mual uturata, hibem bar korak hibem retu, kumi garit, kumi dimata tu kumi it, kumi bungkit, kel asalut nak amun, kimiu asing esheben ke, kesheben boleriye, kengalol jingke, hitwangke, kumi lagi buten. Kegalan orang aku dia ageng, bukan baru dia. Kegalan le, amun kibau aku yak, wahai kalau jin digalak kalau kibau orang aku ageng. Kegalan jin digalau tinggal terus. Kegalan jin digalau apa sah? Amamit ten makosa yang galan le baru dia, kugalan jin ke? Kerja aku si, yang galan le aku si, kugalan le kalau kiliannya si kesa, kiliannya si gaya gaya koi, kiliannya asal usap cello aku. Kau nak tak nak berurusan? Kita lawan lagi lawan asyik ini sabtu. Kerana kita ini, kerana kita buat kita buat itu telan. Kerana ni, ni jual jual berurusan. Kalau kita ni kita lawan ni juga begitu. Kalau kita ni tak, cumi berurusan tak college, pih kaki berurus munggu. Ima asyik ini tu jaga itu nanti kumalu. Agak kaki orang munggu pan, nongir ko macam ni turun nama mung. Aku tu nak buru-buru je, tenaga gigas, kau gigas, tapi saya cinta tenaga ibu. Inasik, tiga Kenya, million nisek, arta magi. Jangan buru je, tak kau leh cina kau, tiga enggak cerai, tapi risa kau, kau, aku melayan jam, cumi singgil, letihnya nampak. Inilah nukah jamnya tamu. Kau jangan lupa tiga skia lagi, bayi-bayi, helegi jamnya netian cuma bapak kau leh cina. Asik ibu urgen, katake ba women kiba u garatto abne bororiosi kiba u sasa wai wai yunan kabisa e bororji aga leni ba ise kya gongoi kya borur boriyan kitam go borura gilla prusa tingat go borura bikyo ngomi tuma ga tugum go bare ne par gelle bor he sabcha lago golle sabcha Perlu boleh sih, kau ni tadi kira tunggu cuci kira cuci, kau cuci apa boleh sih tu? Tapi kau itu tunggu berulang lagi tu, kau berulang tuwe, kau berulang lebih nanti, kau berulang, abad mati kau bisa gori es, kau ni ngalal jis gori es pakua, asyik kau bici gajah malah, abad cakap lagi berulang je tanne, kau giru aini nengo, pun reks, mana raya kau tukur ibut ka, mana raya kau tukur Ibu tiada ni lembab mungu inu, tak kono mungu, koma mungu. Nenek aku turun kau, tunggu kes ibu lagi. Kata anak tes kutunya, kuliah tak kau inu. Aku ngandang kau mikir cew, kutur kau, aku turun kau, kau mungu aleng aleng. Kau ngambil kau mikir nami, ketegi sih kau nanya kau inu. Kau ngalor ibu lagi lah. Wana tinggal tak perlu samunin. Tunggu juta setai ni muruat tegur. Kuma ibu. Atur kenyor cebio sok nak kumare watam. Lihat. Naga cakpai nengal orang tu. Naga cakpai naga cam. Apa tu pernah kita bicara tegur? Nee unreki ni ni. Nee ni gua unreki lah. Kuang mising. Kuter orang nak kita cak. Kuter orang mare watam. Kuter cebio sok nengal orang apa sak nengal orang. Aku cegi betul cebio sok cegi metangari cua. Aku cakap cebi mister wabil. Semua orang. Ina kau sabar je. Tiap tahun aku tu masih sabit. Akhirnya nengi mungungi lebatat, lebatat. Kau sabit nabi kau college ina lelbo tiga tiga. Orwa ina ngom berjalan. Orwa ina ngom asamo. Karena semua cabun bagi cum. Kugun reki ne, ne reka cuci tinggi. Tapi tiapan orang berulang je tak kuat lagi keburuk. Agaknya kugun reki ni ne, untuk semua awet. Kugun reki ni ne, kogi banang ne nengwa, kogi banang ne uliap. Kotor orang reka sekapisa, kotor orang barawan tak. Kogi ne, ne non reki, kogi ne, kaya kuat. Ne ne tinggi ne guna, punon kotor kena memot. Punon, kau, kau tu susah reka. Nengo, aku pun tu lihat ni. Aku tu kami gigi osir nengo, tahu ngalor. Kulil, kau lebeti, tak kau ni. Kita cekul. Tak reka cuci je cuci, cuci.
2: Angoi kongoi missing gocha ago tinga tagiren soko kimai gelen bigong etigati shaka tau tigati shek 11 ponge sian big tool chu chitara upena chego na sikim matadin kirui go sikie
1: win zero no
2: go sikie agere chwan
1: agere gora taitas kigen
2: agere chwan missing go sikim
1: onesmas iyo gora mkaina ndan nyumba na busu mpo galenji
2: yes agelen chinta komiti kati shek 11 nguni chebo simiti chomba 59 euro rabi shek 3 minutes kicho keger yoni chok 3 minutes dawlen star 274 hash
1: yes star 274 hash
2: star 274 star 274 chutun soko basi siki ye gite setai
1: yamge bana speaker speaker beneta yes
0: demye timon nemye
1: yamge Jamge.
0: Fas na raga na moje chobo gongo na fas ni koro nyuru. Ago I ka mo awe chima boje chukenga. Ago bo nerege chemi temborion. Ole ke gero libal kalau. Macha ke mo ane gere ne baka hari. Macha atebe na gane biga be murwa digir. Anga ndaba bat kibiga be murwa digir. Kikinya tebele kwa tena muru wa digiri age yona ke yona tebele kwa kapasa age yona tebele kwa ne toka nge tebele kwa ko nge tioro na Abdullah line ko dai va ten panda ko toki ke ga bana ne bana ne gi ma ko tindo nga lakchi aba to toki ne re kim bichun tutu ko gi ma yo mege gara o bo ru o tse kiel ma yo mege don friend jomba jomba jomba in dollar line Jaga kau, jaga kau fight dengan kawan anda pun naro. Puan udah ada joroh nu, kok
3: konyo kwa sababu $10 line biki yoto kenote gavana ile kiecha kwa imen gavana nekitelele ni korab juana nekiega asino nekitulisa ni biki mwachi ndigo leji kitinge nga mwangu neti nye lakini nyoru biki mite mbata che uot faru chefaite ni gavana ile kiecha kwa imen biki uot ise kielche nga takatako ya tuye nyuan kumara wantame gavana pichu kongi nga waki nga tuplea kwet netoka nga tuplea kwet konga cheptiri kiche kali amu barjige korono na mble kwan ni konyeu situ no na na cheptiri kiche baadaye ama jo moje bi gabe murwa digir komnie ama ama jo moje timi ni asi bi yoki chebioso kigile kaka bi yoki ebioso kabisa amu ngot kwa muren ko ne abage ona tita genge na bi gabe murwa digira ama jo somo kita genge Pichu saiti chupi nota kava nani chupi nota dola lai. Nene kile luwaki ntutu koro. Kovirjini ngajare tapempi ntutu. Ana kovire ngajare tap kava. Kovirane kuhu nati ngajare tap yu diye kapi ngajare tap yu diye nipa dola lai. Isi toshye kika mwa dola lai kumye wole satipika chua tindaye kolle ye kumma nindele. Atindaye satipika tishye kiki roibye ncha maisha kecha. Lakin nosib tora hain nai rabi. Kuki sama nate neke niki yacho kasi kabe muru watiki. Lakini niki ngoga ko babichua ka taki ko ya kwiga be murwa dikira ko liki geshi ni ga DCP now kina nene ki ngora bichucho ka ko ke te ba nyake che ke ne ni ko nere ki bikyo ke ne murwa dikira oko to liem ka ne ne nere ki bikyo o bikyo ma zongo mu ko ngala zongo ngala geje na mu ko na zongo ka ke ngala ngala ka 2032 kotor ki be ngala ka 2027 kotor kibe ngalekab ngun nakata nyalu ketoret bikab kutit ngun komazongo kora komye kole vice president etiet ko vice man president wendi president kosa mwata kura cha kuyuki kama ukine ila kapanga nduwele dati tu imagine mandazi ya mutu kwa kaze itoku mandazi ya mutu ibare kare banga siyaza neba 2032 kotoko zereto zikyo ngun nike ngalali ngun niko zereto zikyo Kongalan zongo ko longe taret bi jo ga ten ngun ma sikini president aga ba kini ga mwaron jeru yote so ti ko lenji president gi bare nyonga ale ji ngang kidogo ora te ba kan noni kan la so ter president ni move mo my god ka kan la mo ne president ni ko itka ko ma ta ko itka ko la mo ibu jo ni kan la mo ibu jo ko ke mi tena president kama kan la mo ngolo di president ko be ngoni ni o lenji kini ma jabaron yit ko inon ni kine maje bro ye twase len ko inon si ko tora ta bi joket ko ko moje man president ako ti ara bi ni president ako ba ishe ti bi kyo chiboga so ma do so ma kana bi ga ka ngot ko mi te ne re ga ki ge ne re to ti ge ne re ki ni william ni on gi ti abi jong gi tustus on gi tustus ban ni on ge ze tugul to ma ne on gi tin dai rai ni serkali na ne ne ge mo ge ne ngo chi le ba ishon ni ma bu na zo rat ni to ma ge ger university to ma ge ger la Lakini ni bikyo konge mwite yetu nga utye ne chulyamini koma kina kele ki utye ne lakini
1: onge mwesungu mwesungu bana speaker beneto
2: yes kimache unamchi bikyo nene soko mahita itilike tisa yetulo torge mwon kina isibu
1: yes matiju tu soko ingiguni na mjiata kidogo mama Helen nabajibu nga mama Helen
4: jamge dhimo na ugruf
2: jamge mama Helen
4: Ongo ya muni ngaro nene mye nga wajamwe Jehova Ongo ya muri sed nga wamuka inda Eo hoko necha irai Ngiri ndi noro Nale gabal kalau Atra asmara Koma stane wadigir Muru wadigir Ila nyot kegeiro al kalau Ketinyo al kalau wakere Atra asmara reyu Al kalau nye kuma eme tabi kalakari cheg Inno nuko nene nyo nanyi Nye wadigir Alakini ina muo emurwa digiri ngu nyele mi koma che gogoro ne chama go guja sirgalen na go lugoro ne chere tungu nyele mi amale le na gogo lakini ni DCP ngu chong mo e ago che bioso ga nje che siasa e ngoro no to ngu ko che bioso ba ngana le gi ne ta go ne che bioso ga ne gere bo isi go mita anad ko ngolole Chebioso kama cha tebeno lehi. Nene ki ima koka matikyo. Nene ki ima. Kotoro machoste ngechere nabayu diye enyune teta kove DCP. kit kitchen ne kiamache agas ele ngololdo amu kituitosi ak bichote kituitosi abakora en chebunyoni nagebe kabelechonot akot bibikyok kolornite komwoe kole kikichore en ngecheret kole kikichore en ngecheret asikai kesie UDA kokichor ngecheret kit nekisomaen kora serkali ndoyon kai karoker biik ot kibendi nguni lerenisiet nenyone neo yon kakoyam biik kito kokou kit neu chichotet kokayam biikab yote makondoik cheleweni chito leweni raia chemi kiroun chito kit nenerekyin biikab Transmara kolelen kikichoren en ngecheret amache anyosom serkalinito akichek obwat kit nong'ololchini bichu simanyasa koik olkalauni gaa amun olkalaus komara koib DCP kokor kanyokoib en ireyu nda komakakeregu tugul olkalauni gaan amache asom serkali akai mi ng'oliot Bruce ak Dumon okwokose omut akokwakasen komwa biik amakele mengechen bichotet kele biik chemengeche youth anan Gen Z biik ine chekomwa ng'oliot nekole kinyokolechech uliam en ireyun matonarirat anyosome okokutungyok akokutunyoti en oli komwa ng'oliot nekomwa bichoto kole achicha kimoche any amun kilech uliam mosoru chekwok aibwo komatoto kosor kura any akichek sikeibchi oebita kokas ng'oliondonon kondoik kondoikyon kikikochi ng'echerok obwat kit noe en raia sioibu ng'alalet neyome kok bichutet sikeng'alal kotor kokuiyo biik nerektos biik momoche ang'alal nerektos ako oo seretet kiroun nebo kwong'ut oo seretet nemongen ole kibunano oo seretet kondoikyok obwat kit noeo kisereti oret obwat kit noe nakowek koitu kiroun nibuch koya kasire kabisa mokingwe kongoi
2: Kongoi missing Mama Ellen. Sagina Arab Sang and Mau Arab Sang. Arab Sang.
5: Yes, Jamke.
2: Jamke Arab Sang.
5: Puan Abu, Abu Puan Atimun.
1: Jamke Arab Sang.
5: Kongoi missing Arab Sang. Kagetin karogo nega ngalenga lega by elections jamitan tayo. Missing. Ko ng'alekab emurwan tikir tom ang'alale ng'alekab emurwan tikir kong'eten ngetar the UDA nomination lakini Bwana Bruce chang ng'alek chemiten en tikir echek kokimwa gavana kosapoteni chito nebo UDA ako kikitonon ak chitab UDA koikere deputy gavana komiten olimbo emurwa tikir kosapoteni UDA lakini kacham bichu miten diaspora amu moche kongen ng'alek speaker benetu okelen kamwa speaker ng'alek chemiten maswali chemiten en Narok kilyan biik timit nekurenge UDA konyokwotokeni governor the chairman nebo UDA akot ngot komiten utofauti kokilyan sinyokonam boriet ako borionotet koriskeni ng'alekab dollar line biikab tikir kokochi support governor Patrick Ndutu eleo konam biik konerekso akole kalyan bichu sikonam kwataken governor Ndutu ako nekiyai kasit en emurwa tikir neo neya ng'alek alak Bwana Bruce konerektos biikab emet nerektos biikab emet kilenchech uliam moin monyalilan kamwa ng'alek uliam chechiket kole monyalilan lakini koni biik chebang'ata nguni chekitile katuswek akemwoki risasinik konyalile ng'o kitamene serkali kodefenden akotar tabut nemiten en ang'ata borekoi kitamene serkali kotar tabusiek chemiten en mau kitemene serkali kotar tabusiek chebo ng'alekab employment ak ng'alekab development en kebeberwekyok tuguchutet chukikamwa William kole oitu mosoru ko en kenyit agenge anan en arawek taman ak angwan che takolin ta sikepir kura nebo arawetab sisit tarikit taman kotakiitu ga. That is a welcome call nemoche koborchi biikab Tigir William Arap Ruto komwachi kolenji mokiboiboi. On behalf nebo kipsigisiek tugul chemiten en South Rift ngokasine kondoik cheketindoi biik chekibar William Arap Ruto ko kondoik chu kikilewen okasine ako manyolu korirtaen biikab emet ak biriikab kura William korirtaen biikab emet ngorirtaen kondoik chemomwochin imanit William ingemwa kele ya ground Bwana Bruce kotaswoi bichu ngalek chekimwa kemwa kila ya radio kele nebektos wananchi kotaswoi bichu ngalek chekimwa emurwa Tigir akot ngot kosindanis chebo chamaitab UDA komasindanenge kuraishek chetyan ngot kosindanis nebo DCP komasindanenge kuraishek chetyan lakini emurwa Tigir nguni ko changanya chepyoset kotieni DCP boyot kotieni UDA ako family weri ko changanya iseri olimpo Tigir tieni chito agetugul tiendanyin nerektos biikab Tigir nerektos biik chebo burietab kalenjin amun en William mamoche keunge keunyenge kii amatomwawech olenjech William ko nenyon nenyonet chito amatoreti biik nenyon iman president kitindoi iman president William Arap kikerge tugul lakini kikotoret biikyok kilyan yon kimoche keng'alalen chechok kele matomwae sautit nemiten barak kosok bunik lakini yon king'olole chebo bunik kenomchin barak sautit kibano chechok kikindono chechok kikonye 2027 after 2027 kenyoru chechok inonin ko bahati neurot that is a shadow promise nebo 2027 is a shadow promise ingetorwech nguni chekikamwa William kole kitorwech singemwawech ng'alek alak biik nguni chekeisye ko biik chekimotoret William echek chekenome kuinoik ko chekeisye ko biik alak
2: ongoi mising Arap Sang kasakine Patrick
1: Arap Rotich
5: chamge Bruce ak tinge
1: chamge
2: Patrick
5: Aga sa ko ni bai no liep ka kabza mami ngala ko gilo tena mutu wajet
2: Patrick
5: ne ko sene na nan yes sir
2: amuna agneso Patrick ala inge dinget
5: Deve dinget wey
2: karibu Patrick
5: wajet ni wey na 900 million ne tele jin wana cheshi kimwae kongoi kori ya kukwereke serikali kidogo eno linyonu wa mayana ni nonga kwa na mgungu kigere tu kete seta agegere popularity nebo chama ita UDA emini zishe tu ten joti nyama analaisen ngalega chama ite chuto chumisi ngina ko chetamgo migi laburieta ap college jiliba chubili koma alasen fomo atantenia komiche mibata ulin tegiu Chubi pagana. Neuni kisabe koma baibai bi memuche inget igoite tuguk igeste kobakebeberta age aginyonga komeibwegi agimage baibainji emurwa digire ko imuch ogamwa imuch koma DCP lakini miten lesson nenetege serikali emurwa digire konerektos bi mwoe bi kolelen wanta ngolelen bi kwantan ko serikali niton yolelen nenyo komiten bi kemaite ma obire ropta kamwa kangalala bab sang ongalala bab sang en ngwonindo ako kangalal kit nemanit ngetesetaa kimoe kelewenis bwone helikoptaisiek ab serikali wendi ot chelalemit
6: bendi yoso iban tuya pune lekoptaisiek ab mati kobendi kobakosomchin dola kotesetai kechore tuga akebore bi en yoton maloo en elekiyoen kasinoton how popular is this party sikoyoe tuguk chechechwak icheken amamoken ki maslahi chebo raia murwa tikirini koneretos bi korangolol chakanarik akateben ale eleyomwa kalian tikirini kole tikirini nyon kokikichor kura akamamwa ak Bruce ak tinge ndakinye ngolole ngunye ne murwa tikir kokobunu nekikoib ngecheret let me tell you tokibek siasa ene murwa tikir tokikobek keny lakini kinam sirkali cheket akoywokchi mat tabu nemi murwa tikir bichu kitinye kandoik kyok chukitinye nga oli mamiten kabarunet neboru kole makchin William chemiyat mamiten kimandasi netomwoe ire kole ongesom William 2027 kolelen aronin kokoutchi kit neyoche kwai makong'ololen kandoichu kitindoi tabu netinye raya mang'ololen beekab itare chekikipromiseni mang'ololen beekab osto chekikipromiseni mang'ololen sipitali nebo olimpo londiani nekikipromiseni mang'ololen beitab chai nemi ngweny mang'ololen kawek nemi ngweny mang'ololen abakatu cheome ng'oki chekikemin keny ng'ololen 2032 ng'ololen 2027 that is why sikere kemwoe kele chamainiton ni ot Algalau akoany imani amune songeng'alalen Algalau emetab chito ngot chome chitugul chitanyin en gaa kwendi Algalau akonyo tigis lakini ngotomoche olenchech lekecham William soiti en olimpo Algalau kosir kaptigir kokaking'alge awegen drawing board akong'et akine president Bruce akisome ingochunda raia kolewenchigee chuto nemoe akot en Bomani ichundewee kelewenchingee biik chekimoche akesome biikab IPC akot en olimpo murwa tikir kimoche democracy let us exercise democracy nemi ng'atutiet nekikibir kura obakach biik koexercisen their power asikenai kele kakobwotwon ot usoiwet nemi yu kityo ra kitunge kur kwo serikali kityon o kitunge liayo rus kityon inikiche kinyor ne yokile nyon sikekonin ki those are some of the things chekakotar serikalini let promise betu
2: Missing or missing, Patrick.
1: Patrick.
2: Kama kasi tabminet kore tinge tageri kagi korabi nchi 40,000 enyu. Agu kagi kochi chii kabisa nega chut kongeten subuya agu tumgo sich. Agere chambi chiga agu chut kongeten subuya masikin amasikin. Na vasko nengu ngo chii nega tumi chutu iyo goma tii chutu. Budget yo chita ne meet system eni gure nega ango chime kochut soko. Tika di check 17. Tika di check 17 jemi tena yo tinge.
1: Yes.
2: Aga mwa gele chii nega ichutu kongeten agu tumi sikie. Kona vasko nengu agu tika di check ora kwaing.
1: Tika di check kwaing kitenge.
2: Agi we yoga gile shopping 40,000.
1: Yes.
2: And a forcha 40,000. Star 274 hash.
1: Idaleng kito *274#
2: Agi yeri yoga siri gele shopping 40,000. Itil tika tina tiger. Chii ne boing. Kagi ko ngi chogara 4 minutes. Yongo la arab sige. Ngotara ngi chogara arab sige. Koga geger true north na isibu. Til tika tis koga gire *274#
1: *274#
2: Yes, agere Nancy, get till get it again, Nancy. Agere Chane, hey, Chanet Koga Gistan and Yin Ting, Chanet Koga and Gosiki, Koga Siki, Chaneta Subui.
1: Yes.
2: Agere Chitane Guguren, Nenu Kiguren, Philemon. Philemon, Kato Michutu, Gogistan and Moon. Agamo Gelechinago, Chitukong, Etena Supui, Agoto Mogosigi.
1: Yes.
2: Tindona Vas, never 40,000. Ticket check 17. Targets if you got to Tangamoti till they get Shagoing. Yes.
1: *274#
2: *274#
1: Yes, *274#
2: Ngoi tetaga at number 15. Ngoi to meet ilde get it.
1: Yes.
2: Ina ilga ga get ten sang. *274
1: *274#
2: Agere Aaron Karaga Gista and Tro. Agere Star Guren Eric Augusto Gango Sikin. Agere Chitane Guren Daniel Kango Siki. Andrew Goge Siki. *274#
1: *274#
2: 40,000 Coach Gug Ivan Ganke and Weekend.
1: Yes, another one with an affair and better brand and with a parinda. Ye get a tie. Sagana Banas.
7: Halo, bwana timu na
1: buru. Chamge Arab sige.
2: Chamge Arab sige.
7: Emuru wa digir. Koi in... Kukugiro gie nkari. Amuike. Bichuchok miten komosie Masai, ko they have been in opposition. Since time immemorial. Kongeten okot chito nekibare Birin, ko ki fighten regimes chekimin power that time. Nga kata varamu. Now, okot yugonye, yugomiten ngom, kuko mo mi chamae nego miten bigabe mruwa dik. Ko candidate ko Joanna Ngeno ko chamait ko ngom. That is why ko ngko chamait nego wo kumogine bigabe mruwa dik. Ko ago gilge Joanna Ngeno the his soul rest in peace. Ko ago I pick Trigali. Now, if it's Kalishi, long and long and old, just a person is dollar. I go to my issue. Like in the Kimachi, I do it fair. The nomination itself, Kumi Maswai, can't get one Starling Center from Mugundu to dig it out. Aki nyoke ten budu aki jenste chiket kubako kukikuru ne neki kwake yae ingo yoto. That one kore izin asira kubapara gendi. Number two guni kule lembi chembara kuma dola lakini bi chechen in this government kule kimache gisten regime the bong gong completely tane gigos. And yet in gong, kogi MP nebo kisigisha tukule Narok. Right from Narok South, all the way, ako yolimbangata. Koni iti nyoki lima kise regime na nyi. Choro kendo soke buto ndo sake tebe kekele hao. Kuyonga mwajo no kyu. Pika BCB, chibok Finsen. Kole len governor for two terms. Ndutu. Ko president ko one term. Pig Abdona line. Kole len governor ko one term. Ko president ko two terms. Ako governor as president ko miss one UDA. Pig chego kon list ko chifongo. That is the question. Niyo chegi netke agete benge. Kama wara amasomuli matoba kala ngura ishe oteje pije mi diaspora koro genga ngule chito kwani kibortinge campaign oche gigo beti ogut kominchi ne gigo bet kuma boto campaign yaitana campaign jita ne gibe nyen abara chong beto ko beto pitunda ne campaign ko gibe ngule baba ige chibyo soge nyono. That is why Gogi Octo Akinachela Lemet Ago Soipan Tuya. Because campaign Jemi Ago Ndoji Jebiozo. That is why Raini Kotor Gogi Chinko Jebiozo and Nevan Gong. Kotago Koko Prisailen upon them. Kogai Gai Kosapoten Dola of UDA. Matinya Ilegi Vete Jebiozo. Mama Karene Kura Ya. Wait. Kereke Kura Ya Neva Kwanta Negi Itun. Agne Mogi Itun. Kerja kura jangan apa kuantan angge mahu lagi covid ang nabi itu na. Kerja kura jangan apa boyot nemeni jauh kuantan ang boyot negi sang boyot ingin jatuh di kuma miten nelor luge kotor kotor. Kerja kura jangan apa murni negi kuantan. Kerja kura jangan apa mahariot akibat nanya. Kerja kura jangan apa kita negoi ang nenwat apa nabi rib ang netu. Matobo kalbi aku pergi beti. Ata yang kau doy jut koraja meminjau jebio zukua. Ata, betul tom kau betia, betul yang mana tu nol, okey. Ata yang kau doy cuma meminjau koi zukua. O kau doy itu, o kau moy aglena, kimenya tuan, ama ye itu drone dia, emuruan ikir kau tobe masa ye yubo ikir. Di kebe ndi kosore kueni enolimanya kuin, kukuani. Jebe le maga, eno limba kilindani, kukuanyi. Cheramun ku ni ngai net ui pa ngai net tiswe ngot ma kwani. Icheke cheke de ikonum. Kenyo ke sai lendano ake mwa ke le kiko vetio. I wish to apologize on behalf. Annebuchi ke sa me bichu ngot koit ngot koit ngot koit di ti bi ku ra ye ke dire chu ba bulu. Kwan indicator ne goru. I ani na le akoi ko it do la lakin ni with not with ease. But with a lot of struggle.
8: I'm going to go to the house. Engalalet man agaset ni kita tu udah itu campaign kita sekarang kita mau tetap kido go nama jauh sampai kita cebur ye tali caje bi kita cebai murba digir kengkis kelengwan man jengking ke kai ni cuma kimi tapi nama jauh mau jual kali jauh kaya cebur ye bi kita kongge usigong cebur ye aneh ko sami nama jauh sampai kabi murba digir aneh alijin aje bi kita Mogan Jacket in Mogi Terrier for years. In the summer of Albert Manal, you take you off like any Sekarang ada apa kita? Yo, kira-kira ini kita mesti kandu cakap ini cuma tak kekalakal raya, mata kekalakal beri gapu raya. Kandu itu mungkin jen cuci kekui cuci kure misterial itu cang, kure kekui bi mungkin jen kita misterial itu. That's why ni kita ukur lagal lebih. Nampak sih kian jen jero mata itu seru tak boleh kerja. Tapi kami kalisional laki ni, sekarang kita usah usia met ke kura kura niemet ke usah usia raya. Kuwan tu cuma ke cincin baru cincin ngal amagiri kita ni jangan tanya kita mana pun cipta tegak cipta siap tegak cipta siap tu jengre bi amja mui bi gamur wati kerana jadi muncan bi kau aku kira oleh gosap botak ngejaran ni sama ekte berna timbul dia nota ngari gitu sama ekte berna timbul dia amga tolong kalah wakinnya kengit kele muabci lagi ni kesuai kele tayar UDA amu kita segera kele itu tayar waktu main timbul dia sekolah je nengkat. Amu bikin orang nggak mau itu, wants to engkau lalu lengan lagi lengan wanita marah punya. Ibu ibu pergiet, amat tunggu kau nengen jerpet siu. Nggak mau ibu pergiu sekiu nanti masuk bagai. Oke tanpa nama amat tunggu kau nengen jerpet siu. Orang ini ngom, auto kalau gimutian, gimutian, orang ini dengan nerege, agi mutian agi satu pergiet. Si tunggu si gay nanggul imbatai. Tapi mata tuan ke nak kuasa jadi cara berita. Mungkin orang lain nabi show amu kata tuan ke si gay nabi show. Mami jangan alat. Kirim darah netun. Mungkin naya itu segala kita tunggu. Nama pergi. So ungi muncul ni lega lagi. Agar mesti kita buat tujuh minit lega lagi. Kalau mau lawan ni raya. Mau buat ni kau buta ke? Gobi ye mana buat ni jual le gobi ye. Umit eh kaya raya. Jadi macam lagi kira kimi deh terai truck. Nanti macam mai itu nanti pun di sini. Lagi nang gue biar nu baru gue jumpa jengkok tak ikut dorong dia tu. Kali nyalur sih kalau reporter gue, kini nyalur sih tu. Kalau itu yang buruk, ni je. Cuma je gue cium dengan orang tu lagi lebih lebih baik. So bila kita meeting, boleh ni.
7: I'm going to go to the house.
9: kongoi mising na wengi kongoi ena kasi nikaro kuna na muni anga leke gote kwa agobo anga leke wa siyasa chege ni ulibe mruwa digiri kwa nonga anga lale bicho nako zika anga lale nako tebe nga aga tukul lakini kuroni kukiyuni kwa ngete ako mgenud no gine kiyu digiri ni siyasa siyasa chifo kuroni kwa ter kuroni ama kele kukie kie kwa mpengu ni amuki kakichor kura mami jito legi chor kura kura isha kukikibir kumye akiit kumye kwa ikitok tofauti nama kere tabi chompa diaspora akeke ngele ane kukiabir kura akiabir jidona lai negi kwa chita nami bambia takiricho kule kikichore mpulu lakini kima vile kibire

0: political parties ek wet quotas no jamai oye ngore ke bisha ngalek ako ne ko lenge me to ajraya koi koi free answer nomination ye kye amugi ngel after all nomination ko muse ka ko election no tagna ta ko nguna ko ngom dollar line ko ki ken free answer ngi murwa tigre ko ko mata to ko ngale ra dcb login ni ka to ka to ge ge le bar ye no mi te murwa tigre sai na but dcb ya uda ko gi ngi ri ngale ra blen be je ni to gi ako to li ko sai bulu ngolol da gere le mar te ka ni gi ni ko asa mane chamait ab UDA ko to konet ke ko ngalek ab free and fair asuma mutai ko bichi de gere gele gibendi tai ago gere ngalek ke chenyu ko bitu no de to ge roti ngale ata os Bruce Smith akuti mon mel ngam ko ku ge ne mi sorial fast no mu na dele
1: ngoi mi sing ki sorial health fast en mo yi wet na deal yes sike ka se chover mutai sike ka se chover mutai ogere mi na vas no school fees no 80000 tika tshek sit kichok ago chi tuli tele tika tshekoeng ngoto to mi libani school fees ana go ibe sensi liboni ana go iturge ga pesa yal de te tane go to ige enga yono inam 80000 i replace nen chego ge cheru enu yan ko ba school fees mara mi chitane kwal da teta me tinye nguni teta ko 80000 ko muche inam chechu ne ga to bendi school fees ngam go yal de teta i lib i yal de tage as we got the stars with go at antugul koibe senji ye e replace ne nyotok 80000 je nyorum tiketishe kata tiketishe sit agon nafas ko itil tiketishe goeng agon togobo chi gorane go go chutso ko gila agon masikin go tingele go chutso go gila mesikini oye ni tagogel chi ne ngonga besa item itil tiketit agi getchi ne boeng agi relaxen I nyoru charts ne mi tabaragi nyorchi gasel ngi shegata 80000 *274*274 chutun soko and 4 minutes kitogi tegen agochi ne mokinge kumokinge chi ne gosa ago match ago tinye ga yanet ko le nyoru go nyoru tildiga tishego ngi chogi ko gebre *274*274 and 4 minutes nyo mona le tos ngongo ne ga wechi ga karabishak 80000 tainge gichogi le giri tilkila tiketit ago to mi nyoru ne ngung na vas en ngune *274*274 chutun soko tildiga tit asinyor chige cheguk silingi shegata 80000 *274*274 chidar wuren chofriya gon goge sikya supu yo goge rege chitu ingele chinengen utamu no soko anane yo nyorugi en soko gonge ngabasa gole kinyoru tuguk chegororon en soko so that is why I'm thinking moegele matichi tutine gori siki komi chitane tele kora uchofriya gon en yon agongo siki agere kora chitare gole natan Nathan Jeruyot kiango siki en December last year so ngotingele to misi chegi en soko to mgai gere gi cheguge 80000 ko getil tiga tishegata tiga tishegoeng *274*274 chutun soko til tiga tit si siki yegi tisetai Chofri ramutai
2: chamke tinga
1: chamke gai na akta kidogo goliyoch
2: okay, gongo mungkin bruce na vas ni lai gono ni. Macarin ago gere nyune ngalega nomination jetesta ngalega kura ishek chebo ba election eno libol kalau ago libo degir koma mwa ngalek chebo libol kalau. Amwa ngalega bolie digir amun kan eriti tenu liebka. Afta bomet keven di digir. Oga machein elegi gostai age legi gertai ngalege le totai oga bwa dicho no nere to speak bruce ak picho to bago lengin aga mache ko ichi message ne president nere to speak abesa aga to got komi pipeline dugu kegi ge jab ke legi nyoge ya ngo mastan bago lengin go to guja ta jema go ger bi ge ngun kimache ge ger tugu kegi ge mwa ke le mi pipeline ne ngun go to ge ngo nye mago majebi kinyo yeza magura kuma migi na gaya ngura yana yiwa gidi ogo nda mwa mure jo bare le ide dola e lionen ko endi enyu garita kashakwa amute ne re lori kaza na go ne go ngalala te bruce ko mwa kulele bagi ko gile ogi bu che kwa mo so ru ngoro go bire bige unde enyu birbi ge ute so imetu birbi ge ute nga blog birbi yani ku endi siasa kenap siasa jebo Jawa jam mai tabiu dia, eh memur wadir. Kau mata aku sekali lagi ayat tu ye, mami. Nigeri way Bruce acting eh, tu mana nyok pico, coba kau lihat. Nogeri ni aku tu maya aja kau kata tu mengge ayon, jaga kaki kereng rasa, jek ke tahun lelia ni kapasa. Agi ayat nasi asan mengu, kena ke lagi ni tu serikat lihat ngul. Kalau asyik ayat tu ye, nahu anggur barek agak agak ayat boleh jaga aku kuat niyo. ne ne mwe bige digiri ni ama kemu awege legiba opposition kongeten digiri apana kwa hago mongi ngong biwa taya kwa ito ele mi sergali ngwana kanyo kwa hongi kwa sergali kwa jemi tena murwa digiri nere etos bi ama digiri ne agen agot Mohamed, agot Kericho, agot Nandi, agot Olindukul ele mi borori ye nyano pa kwa lenji nere etos bi kumacha kwa kasko mye viju pike kikilewen amama ene gengenge kora kondoi kyok kumwa ema andazo kulo koke pangan 2032 amuni inendet kwa kulo nje gwanje nwa 900 million ni jeba lungu gwanja ana kiyokongo jeba lungu kuka hako banga nao siyasa hako 2032 amuni enga sina kako yae kundi viga la kongoro ngoro viga la ile tenga lali enyu eh Bruce koro siyasa chemi tentare u kukema cheke mwa ena kinesi kondoi kyok leso ni mami amune azonga la lwe chuma kura ichega mami tema edelio ngoror tinwe chunga la lege lugo ko ige or tinwe gamre ge dilu yani che jobe ngala le buti buji ko che baye ma tinwe gala ge lo je nyadi dera bi che age lele magma ko che president yo miga ene ama janyo mo chi ko ndo kyo yo ngata ko nyo president ko nyo bo me ko ko kwe ke ngala ko ko kwe ke ngala li ko ndo ite nyo ba me ke mo chi tabu je gbune unye ngando ichu tabu je president amuni ke ko lengo to mwa ngale ge takiwe oliguire aro jeru ya kele geles matare tibikyo eba ko kitebe ne ngura Davis ko leji president kiko kuskong bichu orgo nge te president to lele se anyoga niño ke ngala algo lele giro sereta ole giro sereta muti le gura ise bichu ole le ki tiang ma tango i eh ko lo lele nang ba tango i ki enda ona o ago gera ne ni niger ko giwa lunne na ne ki acho ko ole president na ga tamo ene ko lei na na nyoga ke ngala giro lo itu yango kwa kiwa muza tulwe ko bagosa eh Bruce akdi kyo ki boga lenji kiwa muza tulwe ko bagosa kai go weso ko acha bi moita ko sa moita en amunga ko lo ina tana ka tagi gini ni so president me bur agi bura bara jation nyone no liep ka ke ngala mati buren state house kai ni to liep ka ko ki ge cha moita ke sa a amajana tawa naibi mere dozi mami ma ende leo aya Sivitali tabulandia ni ngoro pega abo stajenge ni president ngoro eh ngoro ICT ni kingola ale mulo kele nyoge teje ngoro
1: Kongoi misengi chofri ya ramu taita higo shekso samangmut ingile tinget kango gemande kukagwa mwachi vigo lenji rabi shechu miso kuchewa school fees 80,000 agotika titi olengu enuta 20 ak 30 shilling kubachi aga tukul nito mkai go nyurgi ya nsoko
3: yes
1: majin ngengololi tinget kwa wikcha kwa mwache chiki go nyurgu big 41 kamara kichok tiketi tagenge tiketi shechu sisid kimacha kaya higo uni kimacha itilchi tukul tiketi tagenga agenge maata kele tiketi shego eng oge higo ningi chota higo shega ngwan 4 minutes kicho giche egen
3: yes
1: agi tilchitu uldiga ditagenga agenga ta ingele gri chutu soko oto misiki ana hii chutu rani soko netai ogergachi neto mkago sichegi lakini mii kche uchon chitana u Wesley chitana u Ellen chitana u Briska chitana u Cosmas
3: nagere kora chitana tani mito negure Jonathan
1: kobi chuko kiko sikin kiko tiletika tishaka kwenye or chance
3: agere bana Bruce karibu big 47
1: yes kawa kifik 47 kataka 41 chutun soko nguni chitu kula kitilige titagenge ngwete tika ane wa 40 kume chutu soko ina ilega agegere eita kukama ritiketi checho onde sabu anagoma amanda star 274 hash
3: yes star 274 hash
1: agi lewe ngi chokina wa school fees 80,000 igu agenge nbik tisap chinyuru 80 kubanga nene maitachi checho ag star 274 hash
3: star 274 hash
1: agi siki yegiti setai yegase Rochamila
3: Rochamila
4: kongoi Kongoi kabisa, iya mune bwana Bruce Peter kwa na tingeta mune wala pa studio.
3: Jamgera.
4: Wege jama kake jangole kwa optimo magitinda inga lero wane nagararan kiwe kini kongoi tingna otas bas. Kongoi njibi mbini kwa wibuye chasa kwa vit kipan bwa isho joge mwamana kwa wakanda nevi kiong nima loli kwa loli vika laka nima kiyele wane. Kwa kama jama mwana wale oye ngole nara kwa wakanda nime kwa soka loli dos pi kwa loli kwa ya wuli mpaye mburi kwa digiri ngu nangoli nyana toli agi kwa se bat kwa rane paye erifte pala na nako tolip nande li kwa se biko waktos ihere ilo mwaja kena kwa mkondo ikyo amuski kaca kwa ngondo indeti kali ya mewe kapsa daire kwa gijoro inu iti owajipa ishe tuwa na inji amuki kwa in nguna kare rekyo sayi shang mwaja sokori wajipi nguna wale nyo kwa mkajero kele kukukukukere pa ishe wane kapte ndima staka kosistos piyong kosi maanga na la mune isi waka nyo president nguna kunande for example nguna hii kuya kata chapa na sang kalia magikoch chepyos agenge, kikoch kijanayat agenge, kikoch boyot agenge, sport presidentan ju. Kilias koek inyang konyo president kong kwamasta nina kanini kere kukochinoti biju nini kikochin nafas bi kwa mwa in maitaji bi chemeche ketore bi yeto nguno kunguno kwa tumo yu yu nyonet yu nguno tau ni nyonim nandili sana kwa kapsare kwa kake mwa kele nene meche nene oret oret ngure na magat kejobi nyu nene vishyo ni cha magat kwa kwa kike mwa jema buwane ulami isha chong kuno ikere ile kike mwa ke mwa kwa kia esi asa maitu so kwa mwache kutiyo nkwa na mwale amwache kutipto yu ati ngolina leji tau kere so wala strategy ole obendita ya muin okere ole kama maja para pepo abar president uta ngiro nguna imuru watikil kuna reito siyebio so jwa kono mwale mangori yanda nata kumane angwa matekepe nguma tepeke kondui kalia magepa agetepeke gile kalia biju kawokyo kawokyo ne jebio so juka kwe kiteka cheka kwe kambeyin akuleni DCB wandamu DCB wandam yani ngot kwa nguna sa kwa sambo kele vaibu nguna kacha kwa nguna angolid ana kele kasire kakura inekitu tegebe kukakibarchi ne president kika wapamete president ko loyo tare toki tiongo ni otil kura ini ki president man ko ne nyonet lakini kere leji piche kako ikwin chakichakako ikmusiko ko viongozi cha juu takiruwati ako lengi tareti president jewo kipto yot kamaskati ya chumuno jubuno chelokopta ako ngolo tivi ama migo to ama migele kakitareti maja taka wala kapsa kipto yot taka wala piche bendati tukul ako president jubso asako piit kubaybe dapu jaga gara lengkot kebanda ko nipukana ini nanti jepana tinggal tak ini bagaimana Bruce Bate okero lengkot wika asetin 2027 amu ikere isile yuka kutoy kwa mga bikyo kena nyone lakwete kata aja kachuka grip lakwete nyo presiden orang bruta hi kone as negetara jeneng dayo kita kawal lagi siyongkos ya kawal panda uli kipindi toh kukuna raja mila kipkos kaya ngulip kwa abdumo
3: ongo bisa nga misa raja mila kipkos kaya ngulip kwa abdumo kasakana kansala gones ngulip kwa jeljela bayo
5: Halo, macam ni.
3: Halo,
5: macam ni. Macam ni. I'm going to go to the house. I do not know.
6: Okasu mami barabare ni kia enjo totua. Awaro jekta managi ili legu kwa tae miri. Kine reto zi tukul. Kini magi wikto ya rabruto. Iwa sae ngale joni wangage nereji. Iwa ya waragi vile gura enere kuti. Awe kini gongo vi chombo. Iki chombo tigis. E ngala luti kwa. Awo virgura o ngalale. Awo virgura o virki nchama iku. Ma, cuando yo me dice, subo mucha la bruta. O pues subo mucha la bruta. La bruta no me guima en un mao na y su calle. O pues yo no tengo ahí matando ahí. Que es. Aguburi senda. Cuando campaña aquí no. Maite que John ya. Uy, que tú me estoy matando ahí yo. Ini ini kini kita dah tahu malu aja sih malu aja budi. Kau ni naik lah misi kita. Iba itu kau dah tahu jamun lalu mati murka. Kini rektor sih dia sih, tapi ni kau macam kau ngalal je, ni kau macam ni ke? Agi tu apa je leh? Aku tak kau cumi kau cumi je leh, no kau ni rektor ni ramu tak aku kau. Kau mungkin ni kau orang yang nere itu kau dia mengkaya je leh. Iba kau ni mata kau je leh, mata kau je leh. Iba kau betul cara. Ia tu mungkin dengan doa nanti ni uni. Walaupun ini mungkin tidak kereta. Jauh tinggal anda kumi tentu baru. Anda nanti tak baru ini sekitaran. Kau gigi semua cara berita gigi tu boleh. Agi tu boleh gigi tageng. Melalui tinggi melalui tageng. Orang kau ni negara cara berita negara. Kau betul apa mana? Kau betul senjata. Kau betul macam apa? Kau betul sesuatu gigi baik gigi kupit gigi kum. Ah, okay, tak ya sah, okay, pas saya ko sah, sah, okay, big up. Amma kiri tu naya, nama big up kiri segi. Jam ni lari tu bikin do big up. Kau ni cipta, kisah berah, kuat ni, mak kisah tu gua lagi. Kau ni gua tinjau ni ingat tak kiri tu ni malah ni gua lagi, tu kiri tu no. Kongoi, kongoi, di cuma.
1: Orang mengan lega besar.
3: Yeah,
1: mungkin kita tinggal tiga sekolah le boleh sih kau nak pikir canggah kau failing leadership cemil kau nunggu tengah fana kebaya MP senator SMCS ya nomori kini
3: mungkin le mite cek engkau barang berus boleh agaknya lali ni kita buat jalan benda nopo boleh kancil
1: lah.
3: Oleh jangan kita ingin nyosaya gile jebrus kau guni million itu. Aya, berita noy gani. Oleh jangan juga 500. Aya, jeb jossa noy gani. Aye buat nyambil next week. Angkanya gua tu bingung tu bingung sekali. Abang ngah lepas ni, angin magu gua nak kuang ngah.
1: Yes.
3: So, ikas masalah leja tak tipis. Jauh tak ilmu tu masalah je cengiringin.
1: Ingal tinggal sini muka gua non kogi nego kini gigu n kuli buka sahjen sis kogi opulence nabo gua. Kini ni ada nego mungkin gua tu ini kau belok laga halin beriat punya laga taisha kliyanin. Bubar gua gua angkat tishan bi. So, gua kau testa gua gua non tago gua pika beriat tak cie gua nerektos. Bye engine.
3: Bye engine bi. Gua nata barang Bruce.
1: Yes.
3: Cuma je, macam biar kau pak kau yang ngalai jom ngalai apa kau hendak tengok terlalu sih. Kita lagi rumah berus, mungkin baru jengah magi atas susut.
1: Yes.
3: Antara nampun apa yang kolegi eli tanggung segi jari.
1: Iman.
3: Gua matu eli tanggung so jari. Anggup matu, apa negi bagai, negi lagi susuk itu. Nya susuk nyonya itu nyonya betul nere bay. Anggup gua bargan bukan orang gua ima. Nua mege ini, nua mege. Ugerebi tol.
1: Yes, kima je inam John Ensoko, nam chini John Ensoko yake siwe kage mwaki netsetai. Ega saka ne aiso nabo wasingisho aiso
3: nabo gile.
7: Damge bru satinga tomo ne.
3: Damge.
7: Kuna kipeche njana pata jafan.
3: Damge.
7: Kuna kama bru siasa ni mule ndo bru dogo ndi kosiasa ni mbara. Inge ni le pizo kumi position kwa ngakiri. Aku jangan angin nak kuli dan kau itu nampak dia tu murid dia. Dia tu kalau dia itu nampak tanya kau itu ni ikut dia kau itu jangan angin aku lihat itu ni. Ini ni ram guru tak tinggal tu masih kata yang ke. Ini dia tu itu nampak tak itu kau lihat yang jama. Amal butuh bukti muka tu. Ia kata lihat murid dia ni lihat angin lagi mula dia. Lepas dia kalau gambar ramai, lepas dia kalau apa isu ni. Aku sekarang itu mahu apa isu ni kau jangan angin aku. Kena jangan bicara ni lagi. Aku jitu, nama tak aku taruh tangan bayi ni. Wajar wama macam bola, murid dekir alle. Kau kau mana? Awak kat tengah pasal. Ia ni barang yang sama sekali canggih ni loh. Adik muda kita semua ni nampak jitu, nama jadi. Asal orang ni lontar tu tak apa, tapi sih tidak tahu. Mari kita lihat sihul. Orang kita semua aku bayi ni. Orang kita semua lagi apa? Tunggu waktu kita tanggulus. Allah tu nak cakap siapa? No missing. Anak aku kata jitu sama, jitu nunggu yang sama. Kau mau buat apa isu ni? Kualam aku tin. Wara, sama itu apa? Jorwen yang kita mau, nai knowledgein, kolej mau beri kau ini melalui kita soalnya. Wara, sama itu apa? Vision pati, agaknya gula ti lagi. Ini sama itu vision pati kondo. Jadi anda ni jeli mo. ako ndo jito kandidate ak ne nabarage ak kitab UDA ak naba DC directama shekala ako ma patelita naba DC ko lu meko jogo tension ni wala do liye ako mo to ak ne kandidate naba nata position parti lu ngalal ci ambo ngira opi ngal ngira to ci boste ni gay igere la barage bi do tako so mo alla gi ni ga na so ambi ci ci mo wote gir alle ki mo me data ma ta mo shi mo ra bunta yoro bi singol ma ko nda ko nda ko ci ko ray comme cousin amu ci bise rek ata ka chef ko ninge ru sa pinge ci bise ninge ci ko president awle ka ma brus ka ma tinge de ngol anta sa mesmur ya ko mo ko ki ma jage ma de jage le yi yo gere ko mo me data ma ta biu die ko wa dine yo jama ta vision patu ambu ba ci patali tan la do andu ni limu kuno le kauli ci ta bu ni le bo sun ci ko ka wa ta ma ro vision patu ko mi ta ka ngam sama wa bu ma le ma ke ju bi sa ko len ni se ni ji ju ke kele no ra bu da bu ni ka wa ta ilo la ra ka ta sia ko ala se mo ju ra bu to ti ma ka bu ta su ma ndu la kon ambu ma le yin duru ta tinge ke ta sia ni ka ta ga fam ni ko wa se di ko ta ye ji mi le bo sun ji ju ngalo le bi ke ta azabi gele gawas ke tse tata jafer gawas guru sattinge agon do ma bay jone gatte or wen nyabe sara bruno o ma bi bolen ka gawas ke ma bay jone nyabe sara bruno loy ta bay si ke makine ye ji tol ko ma jone ko ibs kuma je sam ji to liya president bay si ke le jogil gay ko ma bay si sara bruno bay jone kama ko go dina mi
1: ngay ngay missing ngay missing e ga sara si tiene si tiene
8: Jam ke Asal ini bayi emburuat tiga lagi dia latu kelas bayi sa cross kau ikut juga area yang alau kasisio. Ita naga aneriki wanaiji insergalle kubi kimi tanggal abrutas. President, ungu naga erka ingeti ligere ugeru limbang reso ino ta in kutien one time. Anu ke wanati malil kilo komanda marine. Guime ni buana kusire message sumburu mata ke na sumburu gele. Wei kingo tu naik naga panah kupar kau itu nih tu kan? Kingo kene ibu ayat apa kau naik patel? Kau mut panah senti note tak MP ni, baru preso note kelihatan ni, kau kau ni man man, tu nanti ni mana? Kemacam kau mau jemburu iway? Yo gigi kau di jadi orang mungguai kau panah, kau mesti tu nih, mungkin macam skipper beri no, mungkin iway ingkar lagi lah, mui lain, I corwe tak presiden.
1: Si tiennai?
8: Aku nak patu.
1: Si tiennai? Gimaje kiwi training ala chongo eche genge tshene bota isha because magitine manda bin message ne go gisirchi chige lenji
8: oyo
1: na na go
8: na na so
1: de sensitive ngaliana na tshene
3: ga mwana tshene nyo tetu tshete
8: ila ngala le tuku
1: yes
8: yo abara ga tetu tshene ta ba bote bene jo lenji ne no bare in go go nya sabi go maga go mwage le ne umburu ne ringa ne mu jobe ta president
1: bo
8: jube ti tukunu ani tu ara tani kago bi zao ani tu ara kita gai we Naga apa ri ini mo ni naga pesa kepada presiden. Kau ri nyonya rai nugu resu isau tio. Nugu resu de. Nengko ngalal buat naga sumu guti. Tapi macam ni mo resu de wey. Kimingu ni lagi tu gerengge kita kini gaya undok. Egas kelakai mutas kari ibu aku tua jasusan. Umang nol gaya muti nol sepap. Anak gaya muti biki gibre gura. Kimacam ni leci presiden ni wey. Tago cuci guti nugu resu de. Inge ni mat gaya leci tinda biju jep kondo higo cawas tergale. Lagi ni kemana kita cuman kondo kyo kyo kan buat tuye no uniter ni pemainnya rata jawa beriye tapi lenji ni lebih ber asih lenji ni bagai cumba kararan kemana jaya ini urut tu no sudi no kabar gurai sekar presiden kamu awet or tu no cikokai susah ni juga ngetekai gigo cikapana tu kamu awet kut kongen kemana tu kamu awet kamu nes gaya sebetalisek kiki kacau linggoran ni agnuti ambohua Kumau buatin dosa, mau mami kiri cekai, tak tari omi tak cikyo alwati lisan lagi luisye. Hei, mai kubi kira aku baca tu presiden si kiri nyanyi pikyo. Ya ni ngete si tolimban untuk tiwe, kacor mana je kondo, amat agak magegi. Aku nyawu cuit nyawu cuk kondo cikyo gini. Bagi macam tu le mami si matonu iwe, aikas kelo aku tu nyawu tak nawe lejono nyawu agan ya. Tonu iki berunggu ramah berususan. awang betai nyobari we, kita macam setai mau, we kita akunya, kita lecing dah boleh nataan, boh susan, tu makararan. Ini emet tu boleh, dah kami so ini lapat cundak apa ini makararan, awi ni beriran wilayah dah kau tiara. Tapi lejera, ini macam apa lejera ini, boleh bawa malu, kararan rasan. So buat kopir pingnek sebentausan, kopir juga dapat DCP. Boleh investigen, karena presiden kau makararan kah. Kau mualas boleh jadi aku itu anyway. Melayan sila kaki juga, mana mana nyawa bagi yang kerjanya mata juga cuci bau juga. Kosong tebe mcuh, mana bagus itu noto. Melayan sila kamu elem pecek. Otherwise, yang macam kalau cuci bongke tu ya cuma lo, ikan cuci. Mutko macam kecoram tu kuki sol mesu, kalau cuci mesu apa nama? Ibu kau main mawasin kisu ju, elok nakuru, elok boleh siap tegas si kesi cuci main deleo. Otherwise, kau bongke boleh siap tu.
9: Ongoi miseng taigo shake gana maksa mokia batale ba studio tinget kuma ega sitona isibu kumi inakavas nagarara ni mite soko nafas nagarana kabisa ni misoko ago nafas ni togoko agere kwa gigo chiki chok piga tabi iglo ityo kichegen unge si en big chota chika nyorchige nafas nebo school fees mite niyo si met nebo 60,000 tinget ago big logi choche mite niyo ni tak
3: nito nagawa chibiga
9: higa tishek logi choge ago nitago ya tat enti age tugul ya tat enti age tugul jutun soko tildigatit agi tildigatit agenga agenga chitugul Mengen chance nengung, mengen bat nengung. *274#
3: *274#
9: *274 *274 Jutun soko tildiga tito zisikye *274# *274 tildiga tito agi jutu soko asinyoru nafas negararan *274# Jutun soko
3: Enginkuni akisiki barainda natani nege
9: tildiga tito asisiki yegi tesetai Ega sakne boyo chibwip chibwip
3: na chibwip
10: Kamwa goto Bruce acting atap so ina mangwalo mi gumiela pa studio
3: Mhm
10: Ega goto bra Nairobi Oi ega goto bra budista Ka buate in kitap ke para ganga la jubate mbilwete Kungete na igi go kita go gumia mutu yata za tsare bagema Chipcast ko mheshimiwa kitokta ke Bruno Rono Ago gamba yo tarde yo mo e pay bill please eh triple 2 Triple 1, 0.35, triple 2, wara. Amma che otwarete jumwa itaywe. Chiko amma wache ni wongwe piki wakia online karibu 2 days. Amuti. Koko waki mkwokwa. Koko wakti 1 million. Naka mage sambu nenda 10 shilling. Iyo ako matile rabi shek. Ako 200, ako 1,000, ako 1 million. Kapa naku indi garo ni inda garo ni indi garo ni India. Ngatesa ku indi pavete. Ku indi India. Kau kau coba lagi tu, bikin ini tu kulmu tu kau coba bisa lagi tu. Nalai kami, kau buat tengah le, jangan nggak lalu situ ni. Ya, kau ibu bingung saya, tak kau memang je. Kiko belum pik, belum reolino ini macam mewahin, zuti. Tahu tu presiden, tu mau tahu tu jangan ni. Susah ni, kau ibu bercukur. Aku pun aja mungkin kau boleh ni, kau tuan akan join di. Coba kau ikut. 800 ingalah lene MB shoot ndai husumu ngelang ngunusu rais ko betage ko chun ko ndo tamana tamana ga ta kare ga tsita na zogo MB tamana eng so maraisi lazima ogutungi awu tejara na mbo mendrep na mite na na ndo jili le kwindi ronara ile mungu rais ko ngwanya ngale ya pwa oto oto ay susan ago myak preto ni wetiga ndago ndaka toge okwe goge goge goge ndo eng Kalau tengah lalu barang lalu yang lalu kami doktoron itu ronda. Awak ni ada ni kita munggal lalu kunggal lalu. Cici, gubur gubir pasal cendera kau magu berci gubur sih me, magi akhirnya bisa. Ya ni, mantau sih me. Ya ni awak magi awak magi guaing kiko pun lalu kau bunar tu kau nado. Kerja, barcoki bungkesan ni. Kiko awak ni najaan itu kiko tegung kau, aini nugu angga kau nampar tu je kat tegung kau nampar. Cuma lalu tulu kau pericu. Kemacam engkau kiko sih biungku sekut kau televisyen ini na. Lagi ada televisyen ini, no? Ia cakupan jutaan ni macam, aku, mereka orang istana bisa ke, kau kau undur bisa ikut mahu ikut, mungkin pada gelir juga ni. Kalau kita kira lama orang itu, kau cakupan jutaan ni macam, mat kau ngerti, mat tu tak gelir kalau kita cakap macam macam juga kita main mahu muai. Untuk kira nampai, entah gelir mana, gelir macam ni, mana gelir lu minat, mungkin lu ni tak boleh tak. Magelu ini kapalnya tak? So, mungkin orang mua, orang tanda kau ni negatif kualiti, mungkin mua ada sahaja negatif. Kau jual kau ni, lagi ni mahu kau beri kerja, tapi mua ni tak terlihat. Kau kira kau beri jebioso? Negeri ni kau dah berhenti. kutaki wana kutu kuna wa mkicho aku vijita no mache amungi mache no tuwa chwaka vila niko raisho kitaribi amuri kerta amu niko matane pa imi kama matane pa naroge kwa ngalega mbao ngalega bolimba angata angale chwantu tapu chwa hini ki mwche kungo kutaki nyo rizane mwche kumakima ingi cha amai kita kena kwa mwae kwa kwa sala mwae mwae mwae mwae ngalee mwae ngalee mwae ngalee mwae ngalee mwae ngalee liki sabori di president tuta pochu wale tuke kumuki buktei matkona mjige matkona mkori yeta president bichwala president kwa kira mwae kwa kita kulea nekto ya teni arle kule magimachi magimachi angule amane tijun tunabire kule abire tuso amagi na wapira agane na nyune akum malele zi sinyi wapire selaka amaj majo kukunturu lino awo maani kuku usa presta kuku uurki la mutu maaguri ni nyege no mena muu meche iso nikipuni soo pruusi otanda sanu antu kujano pruusi kai kaine chomba arambe nana arambe geta jeki la mutu nda wacha amaita ino aino yetare kujewe ritani ini mkabana nitani kwa kwa kwa kwa tari muu miwara ngalaga hape sekele sekele kasa nda kuki kwa kine kubiru wano mindia kwa macha hapuna kibin matoro tiga pole njitaro tiga wikinu tiga kigwa 1 million ligi nyanchu kigwa 500 waka kwenye kalaki kigwa wiki nkwenye kundwa 3 million wote stangu nona kutrizi menegara arani so wonge tole teliki muche kongoi kwa lele bye bye kumaya
9: kongoi mising chibu takiko shachon oyeng linda ya kiwa kanyoke na pchini vika lakche milaini chemo siki nguni pongesi anbichon chitane u Noah pongesi chitane u Clement pongesi chitane u Choice pongesi alage anbichon kanyoko simo shek chepo 60,000
3: yes
9: tinga chongi mondoi
3: yongi mondoi
9: miki bati shek chepo 100,000 ako ngele chitako mai kote egot lakini ngigo chiko taune kialjiki bati nik chepo barakake kona bravi shesu kwa bangange kote egot kongete nguin chine kime kote egot kabisa laini mara because of school fees
3: yes
9: tukuka lak chaka bit kotom kote egot pig moot tika tishek mutinge chonge mondai no bagi batishek
3: ni bagi batishek
9: ago nyoru ko rabishek yes
3: agile jiki tukan star 274 hash
9: star 274
3: itil tika tishek ngi tukan nege bana bruce kwex ni tagi time nangu kabisa
9: yes
3: ago ndi nisi mena yemen ina ile yago so banlo ga bemet ko tistana to kabisa lakini tarji gana tana bagi batishek to agile jiki tukan star 274 hash
9: star 274 star 274 tiam nafas nangu tiam kelchi nangu otimache itego tagotumi si rabishek cheibongonen kuni chako kasarta star 274 hash
3: star 274 hash
9: iwe say star 274 hash ngewe say nyoge mwot kele ngobi chako siki and soko

0: Alright, atienda na kala kinge atienda mboyo atkiwa kago la sulote. Kala kyangu bure katsina koi. Atienda na kwa tete tayo shake tip to maxa walisha bata ilo studio. Keti shet kuna watu bata atifam tu get up kwenye jingongo missing well don bore lugo abi meti kwa unai siyekin zeta. Ento aku kya ter ter. Bi te gisu maji kwa barasta au shake ke mapo kaga gai tu mbacho uva. Ente mani kuwa kicho kubet. Akpi gora chao takche ko nyoru nyasu tiki kubet. Ente mani kuwa magi so mana gosa keti shet bata atifam ke mapo gya tulemye ke mapo I think that's a lot of money. Yes, think I have a certain day. We check some check of a table studio.
1: Not an agility in Caribusan, so we get the start of Lingua Ganga, as we not on the bit of Rani. Yeah, agility in Caribou.
0: Yes, for this year, big two will get you. So, Kogan, your Navas, Nenua, Nebo, 100,000, Ko, Nelly, Chero, Tich, Kirui, Atilde, Titagan, Joseph Langat, Catilde, get it, or the Shigur and Cosmas, Krui, Gatilagan, Pogasi, and Bichon, Kumasi, and I'm choice for Game Wongil and Negigirin and Soko. Relaxen along, get a stag, you got a Nala Lutica Terter. Kegas, Kemate of Anjanini, Kemate of Anjanini, and Arak,
1: Kemi.
2: How much of a lady good Maramaja 2 years to Unan? I go in the legend, I would name on your Navarro name because I need to ask. What to me, what I'm about, you could be Jana. What to me, what I'm going to watch it up, that is Alavi, that is a 2 or 3 years in honor. There are 2 days of how much I let people tag a campaign, the way you did and everyone wanted it. How much I thought I give you a year, Legion, Mommy is like a letter to tell me that I'm wanting it. Mami de tune de utara ruta jale le le chu le gi chor kura ke ma de le ni kura je gi gi ko gi gi gi chi le gi chu kura ya de ngue yo ya de Nairobi a go el risal go ger kuroni a ma jo le ji ne gi an kuni ko to ma jo sano le gi ma gi chor chugi che ko ma ta tin do sana ni che ben do la lain ko ba 20 ma jo 25000 ki ma jo taka ni nyoa ne no ka pisa ke ma jo 25000 a je chango 0 25000 jato Yang mami betul, nak awak itu yang nyon. Asyik awak ini nama kerja macam ke? Kita awak mengura ke? Tetapi mungkin kita awak mengura ke? Oleh ni cuma kita awak tetap mengura ini, kita awak tetap kat dalam line kuat. Asyik orang kami dengan inflation kita dengan dalam line kami 15 kami jelas jelas me. Kalau kita dengan kami 19 kami pada menjadi muda dalam line. Kau boleh kita jadi bujuk terus. Kau boleh jadi bujuk. Kalau ibu rendah, no. I'm not going to be able to do it. Jumlah ni mahu bincang ni kami dengan orang ini diwarit, ni dengan cuma orang dia warit, ni asalnya diwarit. Kita yang asli boleh ada dalam ni. Nampak macam mana kita yang gongkoi, asli dia tak kurang lagi begini. Amat jauh lembut. Sa, kami dengan hotel, kau cakap hotel.
0: Kau missing, kau
1: missing.
0: Kau negatif apa?
1: Negatif apa?
3: Terus negatif mana ni?
1: Yang dia negatif apa?
3: Engkau awak itu tak Francis, Kapten Francis Langat, dan nampak di Bruce Plate tak, jauh lebih tua negara.
0: Ongoi missing katibu mantego shaka sasa maksisi kwa gere tinget kabisa ile kaka bitunen shida ko ni pa school fees
1: yes school fees
0: ite changi ko gai grata sanga ni school fees aga tinget tishe kabisa
1: ama bitanga le kibendi school ka tuk peja jang sigik
0: yes
1: ago ngir me jita le ba te school ka lian fees
0: yes
1: so na tra gile jine beta pa ni tinga na fasi tinga barainda na tra ni nege okay dale kitu kan *274#
0: *274
1: akan galena gere ni bana bruso tike tise kata tise sabe chata jaba misho ne kitu ba misho be tabran
0: yes
1: agle ni friday kabisa go be tut na tere mitago mnye ngi nyaga togol
0: yes
1: chitu soko ngi kuni ga seje agidale kitu *274#
0: *274
1: yes *274#
0: yes
1: agi chitu soko ngi kuni ngalali Isich panaida nafasi nata linege *274#.
0: *274.
1: Yes, *274#.
0: Nata kwa glenchu tunsoko. Tildega tit.
1: Iti le tiketi tagenga kiketi nata rumbaye. Kuto katika sekta sa chat jimite engsoko inge goni.
0: Yes.
1: Age goni panaida ang nafasi nata linege. *274#.
0: *274. *274.
1: Iju tu soko engore tena tane kara ni agi tiljige tiketi tagenge agi kiti na tano boing isit paraida na tano nega yegi tete time.
0: Ago na chukua ba school fees. Aga kumagele chii kabisa naga itiam kongeten iju tu soko ago to misiki chii naga isiti geti tage tugu lungogo isichamu lungogo isichoin lungogo isirani oye muiteche naga nia bichuga ago tu soko tika tishika tache miwa tinge
1: tika tishika tisab kitu nega
0: tika tishika tisab. Ago chuta koko agoni silingi shagata. Agoni
1: Rabishek 80,000
0: eh? *274.
1: *274#
0: Sharon na Sharon agere imigo mye nengung Sharon ni ket indige tit na tai ago katike nengung indetile na boyanko Charles Komite barak chita nengure Choel Choel agere en betu taba mute koge siki en show na atra washila agere kora chita negigure ne gigure yes gigure Rebecca Tonui Rebecca Tonui koginde ex nengung
1: yes
0: koge til kora tike tit en betu taba mute en show nebo fans so agi siki nita koko agi muagele chine tom gago siche gien soko agnega ago chut konge tena subuhi koma kinge school fees ago to mugo sich konengung na vas tilge chote kati shego eng koge bere *274 ago machike koni dago shaka ngwangi chungu wete tega number 45 koto mi chutu soko koi much koga ager ten sang
1: yes *274#
0: yes agere tinge ten yu agere chitane tae giguren Penson Penson
1: yes
0: Kemei Penson Kemei ne basira
1: 24
0: ago le 369 mwisho katildi gatisha koeng ago sigilji na wakere Benson kango chut sabari ishek 27 NB2 tabrani ago wakere kiko chutu soko negi sabari ishek 78
1: yes
0: *274#
1: *274#
0: kwa kikuwa nina vas takuli natiketi shaglau agere biki yake agere tabi ge 18 machi bi ge 18 chema kinge kumi chine to mga isiche ago mimache chutu soko isi na vas *274# chutun soko tildega tita sisiki inyor chige cheguk silingi shagata inyor chige cheguk silingi shag 80,000 ibangani school fees and 4 minutes chemite tai eka sangne choice kusobinda choice kusobinda
4: ya mune bluza tige
0: samke
4: wengwe kakasme waro ugo no ina mwacho uba wengwe kengalale na kubatura asmara akcuan alak cuan ni kita berbura. Enak itu kau buat nasi kerja ni berurus tak tinggi. Tapi enak ini sesuatu cuan nu. Kalau mahu urbi CCB ini CCB agaknya nongol alia nubi. Ya bukan kau dan kau kau buat sini wanain. Engkau ni ni lido si garang ata. Mana kau itu berurus tak tinggi. Nenek buat itu gelir nak sampai cuan atau kau itu lah. Si cuan serius. Kakasih, mereka muani tak tu sahaja. Sekarang ini kerja kau buru-buru sungai tengka. Kaki nama gembindi. Meeting kerioso. Kau kerioso kungkung. Aku macam tu lah. Malang kau dah lakukan di depan kita masuk. Kerioso kungkung. Kau beri ni baru aku tadi nyonggo butul boyo. Mungkin boyo, mungkin kasih deh. Mau kau boyo sekasih sekian. Ibu tahu sih ini itu tetap ni sekarang. Aku cakap lewat cut butulet na berusan tinggal tu, nai. Kau yang lewat buti. Ani cakap disaster, aku rabi cakap berencana nai nak rugi. Kali asyik nyali lihat tu gisnya ke ni lagi. Kali asyik nyali lihat no bikyo. Lagi mau ke lele. Karena orang presiden lagi ni bicu cicu cicu cicu. Jauh daron jeru yo. Nai jadi lagi gua yang asyik no kat tu sahaja tu nai kepada bias berunuru. Tapi kau mau ada tabu saya cukup tinggal. Kau macam lain tu, kita kasi gitu. Kau tiada saudara, lagi kasi negi gaya gol, lagi. Kau macam gitu, si kasi si tujuh tu. Kau macam lista cebiasa negi baru soiban tu ya. Lagu aku kau yang di drama lagi, degi. No, no, tira yu nyo kwa kia tabu siya chekitin. Ile kibat buru kome kwa nyo limbo in, yu kika paro makana kwa nyo kindege ishi. Kali anharokin yu blu saksinge. Kali anharokin nene. Kiko nye jeso nyo kwa tare techo in, yu kocho u jeso nyeso. Kwa kama jene kemwane. Ike ni kita nata kwa lale narokin nene, bole legi chameke. Kita nye kibare kabana kwa rong, patri gulun tutu. Kwa siri mi kwa da tiri, te chua, na kisiri wej, oko tagenge, na oko tagenge, abruz, na kiri irote ene kura, nipo, nilu, teso we, kibire kura kuyo anubu watubi, kibire chini vresi tenu nega embari akilangini, kinyo nyo igen, enju wa kwenye kibiruza singe, kibire chini jega kibu kata muni, kinyo ni mwawe ine mkuni.
0: Hongoi, hongoi missing a choice kosovindo. Mm-hmm. Nelson Rotich ticketit number 2. Ak Parasa Chiruyo ticketit number 3.
1: Mm-hmm.
0: Linda ticketi shekatau angwan. Ticketi shekangwan chibo school fees. Ago 80,000. Ago 80,000. Ambi chaka girta sang. Dinget big 80. Nga mungi gonyoren programs ya terteri. Nga gonyoruwa talak subuila. Ini toko mwache na fast. Nibuko tes rabishe kietindo. Ogilenji ninyoru 80,000. Ningo tigilge. Itil ticketi shekoyeng. Ago ticketi shekangwan. Kima kichoke testa higo shek somuk. Mwete tega ane wa 49. Guto michutu. Ina ilegage ger soko. Ago ni toko imuchko na mwisho. Mego miyaga nigi toko misoko. Ko Gabriel *274#
1: *274#
0: *274 chitu soko tulige tito sisiki yegite seta *274* tulige tito sisiki 80,000 libra gani school fees
1: chelule
0: yes, chelule
5: kongoi Bruce agindinge kongoi ende tutyenu kokonu kama jeki tiamale kangalala rafsige komnye kangalala rafsige ra komnye ne nangi gale ai na oste wan mama jae gi namba seta ne ba kangalal ngale kiko gungo tigone kamnye ange ngenere kuku ani ngalale na sira ko ngete in ko beto point dices ka tulia ne kangalal ngale ki gaga sa ki kangalala ko tarafsige age ne namba masai jam nana gi ne ko wiru ko sala ko wiru ko masi susa ko gute ko kama jeki tiama bruza le engine in ngalega tikira nono ko mama jagot koro ko to mati nyona ma jam mo bruce kita ga ga ma jam ko gas chitu kul ne nyol ko gas o nge namne sigi ko ek popular raila sai ko ek popular ga raila ko git ka tatani ga nyor nyalen da borodio se kemenge che ko ngete coast ko ngete notistan olindul borodio se kemenge che ko gichenge le mwechin me bare le gi ga gon madarao gichenge le mwechin ko ger ko le uwa ngando ine ne muju ko garo ngonyo ko tise ko no ni ko ga gi nyali le ga nyali le ne gi one that is why ki nyo raila ki tinye raila ku ra ine ke never way lakini ni we ger ko ki prodio se ke menge chen ni we ko se limba mombasa ko ki pesa raila o di kanya in bag di ko ki tinye o dm kabisa kanya ke ba no ko turgana bare ingen turgana onge ni na ole ki tinye popular Kogi oni gere getinye popular kogi gigere kole nenge mwechi suko sarwe chempurori oni gya gonyalin sasa kogi nga kaba ko uno teta ino kangetin yuganam boyona ni onyong ako sikai konyo konam boyo ki konan amara amoy neta ugi ome kwa iguno tila ini ngoger kole mato ko tore tra amoy enyalin tani gitinye kumwechi airaila haya nguni kogo nga anam ninyone kogi baiboy bing degere sheria ki wakamara abruta ngeret ki baiboy bing mam ki bingle ki dat ki yae mbing ni kogi yae mbing tuga ena metabara abruta ukitinye kora gere name kora en 2027 magito amdai amun magile magaigais kogai kwa magari mele ngaigai bunyot kusin chito nene mwang lakini ukweli ni kwa mangale kimi Bruce nguni kumebare ile mcheze ki ODM ki ni UDA Andras Mara and Ulimba Tigiri kuki UDA and UDA ki monyolu kuchuti serikali kongap ki chuti serikali kumame kutakepe kategori non asame pika tigiri waleini matonge ngande ke misi lakini tinye right pika tigiri kuririo enyali liwoi ketinye amune suko interviewere ni serikali kulene na machanum magileve niyosi nye chamait kileve ni kondo inde tabot ketkemi chamait af UDM UDA kot kegere kele Bruce kopeta tan chelule kewirta chelule akikochi Bruce ngap kimi chamait agenge awoka bako kora ngalecho teta matatoko interviewen kori yako yome kusarge pak nguni kai nana kot ngomanam maona wale maname jitab in TCT ndigiri namena jita nenyo lakini
0: hongoi missing boyo chelule
1: yes ega yagongoros
0: lakini yon kikosir yegon gorosi
1: matiji tusoko mi namjata dogo matiji
0: tusoko namjini onichak kimi yegon gorosi
1: yegon gorosi
6: changa yadumbo nime lewetu wa mbruji na ano
1: karibu azali ngiyo taka pesa
6: nana nana wando unge kwa mwachi kwa za konte nane onge epei pili na kwa hivyo man onge kore pi koma kapa na on kubo no che kwa njimilwe ina rambe na onda kakara ina pei pili na onchini me ikini onge kore pi pei pili na hivyo mnya njidi wange njidi wangwan wana ama onge kore kimi kundi ama so kwa za konte na kano onge kore Mandi wa tim boni tu bolte ambere ja chugo tebene ngalega bona kalau ago limbo naro ama ja mo al ngalega bruce peter di monmeli ango kele ji ni bi kyo ki wodi gir obir ki niu diye kon kalau ngo ma jemon kalau ago di ga bon kalau wa je bole jin ti ga bon kalau o we obir ki o we yo ama ja mo al ni ngot ke ma de bos politi bolte ambere ja ke de ta engenya e ngu ni asa ko ta college o amaje amaje inde mozi jamani number 1 nyo luke choki ingware na bongo ke na gile yani kizaba bichan na lega meta ribigi abigul tapni emagile kibi dubege ena lega bueta azun bai bai tumbi sigiye tata no ngo na lega bigi na lega polito volta para jas ni bigi koba rega na sae tanne na sae magai dene gore tunai ni bifo magabana ang nungo para kung gayon naman ng jared, agundo tu naman si mimi ng jared dugul. Ko bilang jared talo digir at yung kibot digir. Ako kumaja ng mga jingle man, mga ane magwasa ng digir kotor kaya chawar gura. Kamo ay nung ganyan ko digir chawar gura. Mga ane kaya magwasa, kani ang magita ng digir na ko na angang kaya chawar gura. Aso ba bigko gumbo ay yellow. Amo niyo, ko ba siyempre chawar nangkong mga ane kung gayon, lakas ng digir nata ako nyo ba si Angelia ng legador alay. Aku macam ada orang ibu ibu tak tu mungkin jadi gini way. Kan dia ambil kat orang lain je leleng. Wanda ambil tu. Aku tak boleh demi tunggu yo. Kan dia nak aku tak boleh demi tu nai. Kan dia nak ni ambil kat ibu je leleng Wanda ampera sudah. Aku macam aku ambil Wanda tu mungkin jadi jaga nunggu ni. Kau ngan lekar banget tu. Sesuatu yang ini pun juga bijak. Oh ni ni ada kan ni. Sesuatu aku buat ni juga bukan bijak sahaja aku buat juga. Sesuatu di bawah ni lah mai. Tiga mau kan dia mengeluarkan tentu muncul. Selama tu anda boleh tu melihat terajah ini dengan skop magelle mana itu tu dengan skop mana dengan agros ki. Abu tu dia kiri coba beri tapi dia bingung aku ter. Kau ngalal lembi nanti untuk muncul ini boleh kan dia ambik ya rumah kebangsa sejuru. Ia dengan bersuara orang itu mina nanti boleh tu bangsa ni mana nanti ni. Tu bangsa ni. Tapi bangsa kontrol itu tu bangsa ni jual macam ni. Ibu 2027. Ibu bangsa ni 2032. Mana yang mahu zaman kita negri tu ni aku amun karena dia terambil investi, ini masih ni price, ini ke orang baru tiga tu nama orang bersu ni ke, orang macam orang orang yang zaman murah orang itu 2027, ini sekarang yang ni kan lah, itu 2032 ke ada, anda tu bantu yang negri tu ni orang, orang tu bermurah mana ni mereka nak kaya, tapi cuti pun jadi ni, ni macam Allah mana masih mungkin mama cebi ini orang ini, wah zaman ni kita. Wendy kita bumbu sih, ni jangan bumbu apa baru boleh Wendy bumbu sih. Tadi bumbu tu je kerja uang kau kerja di sana nampak saya tak mana boleh mama ini buat tu itu kerja bumbu misi. Aneh nak buat apa nak?
0: Gengai misi kebiri kan keros. Ini tak kita cuma tu kita kau ni tak kau siapa nak maksud macam apa tanya pasal studio. Agak kita cuma jitu kelain karibu.
1: Yes, kita jeng karib sana sebab kita start tu kita ambil tu tabuan yang kita geng. Oh, ini bana Bruce ini elektrisita agak sebab isu lagi jadi ter. Engkau amat kau gelung jeng kau anjir antara boh kipchamba Green Stadium. Awak nak mula kita setap kau anjir kau engkau limbo kericho. Nada negiri lego bisu pasu ni jadi kau terstay. Engkau baru kau anjir sejuk bana Bruce kau kerana kabisa. Nago ini elektrisita agan dua kita bisu pasu ni jadi bana dapat. Kira macam apa profesor lelar bercok. Tak cikir berita antara baju boleh kita setap ya gol gaya ti bana Bruce ini. Sekarang nak terima tengok lagi mungkin mandai ni kita kaya organ begitu 15 billion. Kita tak kira lah chief mana kengke. Nak terangkan kabar cik ya kabar sakit kira kira kami mungkin bila kami. Aku tak ingin kita tunggu tapi pada days tunggu tapi ini. Itu tak kaya organ. Tiap hari pagi turun kita tujuh bayi meter serta agak tu gulbana Bruce. Mungkin kira je apa mungkin siapa na percok musnua. akutak kandoi kita terter jatista akut misim kogera gule kagemien gaya tih asuri bagi tuhno kiba emiat.
0: Yeah, single achen da agenge no nebo presta William Samaruta ko kiga mogo le kimachin ko mondo kogenyishek taman ko gaigor ketik 15 billion. Akwa genge en kondoik chaka ko nam noto kabisa ko kimit ko Professor Hilary Parchok ne kato kiga olimbo chebalungu tree planting chebalungu forest en ko letap ketik. Ago magetik kityo. Ako chonge ko logoyat ne avocado. Igol coffee. Kuchona kukite kwa ketik chonin ketik chema weche itu na abimit na wata kwa genge tukukcho wache igual so piga abimit yome mache igual ketit ne ketit igual avocado nigual avocado kukiribito na abimit igual kofi kukiribito na abimit so kimache gilechin pongesi Professor Hilary Parchok ken baishet na karan niko giri kule gina gima prestani koka isulda ako igiri le koko tokige toko kieterter en kaunten popo met en kul setup ketik yes lakati kasarta tinge toko kagim mwage le miten chan sinagarara ni miten gilchini en soko sige mondai go 40,000 ni wakiko wachikichok peak 11 ni chagan aguni toko ya ataten chie agetugul
1: yes
0: 40,000 chie was shopping ina mchige ibangan weekend na mchige 40,000 ibangan weekend pungesi mbikia nyurchika school fees chie 80,000 lakini ni ba 40 tika tisek 11 konyurchinke chie tugul ote nwage nyuru school fees chonka mwanda agi mwache isiki chutun soko tildiga titko gebre star 274 ash
1: Yes, *274#
0: *274* chutun soko. Chengine da vas ne mung si seke *274* chutun soko. Agi seke ye gita setai en koroneta brani *274* agi seke. Gordon mwagenga.
7: Yes, come here, Mheshimiwa Bruce Betty. I think that in Kongwe Nafas Nikaru Kodne, Kekalalen, Nakopa in Galega, in Hello, Galega campaign, main elections, Jamaica, Quenuta, TCPA, UDA. Kekalalalda, Picho, Nukuchi, Matia Congros. Galeg, Chetasata, Ngune, Ukumache, Ikoachiti, Freedom, Kulawenji, Tanakumache, Namache. Mami ngalai kiki lele nanti ingat non William hati ini ami kumnya embarak macam gigo aje kot kocah metabi kabe murwat degree koi nopo dollar line kowe kiri anji mana nyawa kot kocah metabi kabe murwat degree koi nopo DCP kiri aje mana nyawa asyik emang aku ini non profit ten William kot kekas kene kiki cor gura and the last nomination. Wafik tenukura cewa William ni, 2027 ni, aku ma aku umur wad degree ni kan, aku bijak cuma kita segis, engkau kasih berbijak cumi termau, keberbijak cumi tenangat bergoy, aku nenyo zirkali, it is so unfortunate, agak tinggi kawan doy, cuma tebe lebih itu, tiada kamu isu nama dia agak sude, cuma tege mungkin kau dia biar saya tahu zonko. Nego ni kalau mereka urai nuliya bomet. Bomet kita ni dia biar so kemuncak kosam ngiciru kau nomine tetap milli. The MBA sotik. Kita ni awal sisiliya. Kita ni dia biar so kemuncak kosam nafas si jonte jon. Kita ni kalau muatin tetap kornes. Mungkin zipta hijau ni, mungkin kita mana kornes. Kalau zipta jepto. Jom ni, mungkin kita ni kornes, kogi kornes, kogi kornes. Memangmu jitu kongung akhirnya main ajar tapi tempo met. Cuma cakap muat jadi naik kokas. Wegan gericho ibari boyo tempel kut. Kau tu kainnya jungkuk.
0: Hongkong missing. Parvari keri wech parvari.
8: Bruce tinggal tu amu nayo.
0: Icha mereka parvari.
8: Nana paten nwe gugu agi ni le luat ya kan. Nana paten nwe gugu icha kini kongung yang konoret tu. Ia lagi icha kini kongung matar fote yang konoret tu. Kongung lagi meju. Itu tetap kerjakan ni, kita kerja mukawin dah, memang hanya kerjakan ni. Tanah batam bicu, memang orang dah lama kira ni. Anu hari aku tiga ni, uli empat tiga ni, tiga ni. Aku kau cuma DCP. Aku ingat lagi DCP, apa sah? Kromenne. Ujar hari itu, anu hanya orang mutui. Kau pilih hari itu, apa sahaja yang ada, naruh ni. Rom tanu, gerasi siapa? Kau ngomur bawa mereka, nanti lipat mereka. Usah pergi kau. Eh, aku hati noane. Orang mati kau kujuri, kau jangan kau korap, engkau. Ungalol di kota, bingkong. Ui ngasih, mau ngalol gual doa nubi. Kapa kah ibi gay? Kita nengi biasa nengah nyanyi nubi bingkong. Anjuran lagi kalau kondo perhatiannya, cuma jatuh bikin dia doa bingkong. Kotor tayar na. ane atamena ako totobo ni batiro wachi kwa mbenji tab UDA wachi dollar like ane atamena ako to unvize mbibu ngalol kwa mbiyo mponeta ungo umjo onge rinne kito libu tako lele ngalol uwa hame ngalol uwa ni umo atinye ngachara katuri kwa kongi chokwe ni wabawa la petrol station hizi kiabi kwewe kato kami rigo timo kye ngalol jyot oba kaya gondoy wari ya nogeer bara wabara ngwen ngwen nini baru wabara kwenye olimpati kiri wege le nyo jarabu nani nyo ituri jenye mwai leki ya mwai lo sikisha sikisha yungi tebe maswale che ujone omwa kine wa omwa kibi wa risasa demokrasi ani kenyo wabare eche nkwe ni tuenitua wabare chama chama shetani mashakan o lulubiki itatore dishe chikita kipe nge jiro kyo uwa nene nyo omwa na wabare ino wabu kukos wari ya ngegeer bara wabara ngwen ngwen tabu uche kikitinye ni watiana tena tarena neno ni alewe iyo kwa kipote za mata mwe ibara matambibi anwe ni wara porate niye wei kuhulwe kapasa kimi arambe kwa ronwe wanwe mwanwe mnyandamuhu lulto nubile zire tukulwe uwe ya asi
0: hongoi mising barbari hongoi mising anchi agatul na kakipu antula kwa yuto kima kuhulki atul ni mye agimun friday nagaran na kwike nagararan ne machano uchu yu akshila titi nabaka asit ka asit

0: ju ko logo yoga be met en wogndo en Touch FM.
1: Saya teman bawah kas kalinya cerita kalinjin kesertaan itu ni logo yoga be met en wogndo ni semua nak ni cuma. Tetapi Presiden William Ruto pun masih jadi bingkai bimani oleh sesetengah serikat ini. Kita kata boleh ni bawa kosulai kaya misi tu kita boleh jadi misi bingkai bimani yang kesertaan ini beli ke anak ni bawa kampen. Jadi boleh ini cerita bagi kita lebih aktif termakai. Angalali Presiden Ruto yang berterima bawa dol dan meeting count ini boleh kipi aku ma. Ini agaknya ni tengah berita agak tu kulai ni sulai seragali engkau sulai nombor pasien itu tak gim engkau mana agaknya kita agak tu lagi rahne boh iru leka bit kau sulai nampak tak gim cakcine tu. Agak jadi segi engkau untuk nombor transoya nampak ni lagu kecilnya kebelinya kau perlu kau agi agne. Kata no tak ke kumang ejege asli kunci cikai taritoshik jinalo misingko kanya sete khusuk ya kibsaya tu kebun kebagian kita ni tu jin pike cethinya kebelinu ekeng county nebo transoya benar masioge ko change segi ke jonye lagu kuagen cethinya kebelinu eke oleh kai gaji kursi te segi ke akste kol das tu oleh kunam ke unasi kekir kele magi kecikang magir cisang lagu jatong.

0: sara.
1: Acha gini.
0: Iyo dia sara sara.
1: Acha we.
0: Ikele ngeliga bebeti tabi ne.
1: Ketigo.
0: Ketig man betem.
1: Yes sir.
0: Kuma jibara concentration.
1: Ma jibara ne.
0: Much concentration.
1: Kabisa.
0: Ngele concentration iba beti ngele mawa chui ne. Ikuwan ko musoto.
2: Mame uami agili talda.
0: Uwa musoto agili ta.
1: Eh.
0: Ngele mara agili chini wibet long ten.
1: Eh.
0: Iba ibet long seven.
1: Eh.
0: Ngele kaya wicha wige tu mara wige tu kona tena tu kulehat kitiyo.
1: Ako measurement juga agak hasil fundi jauh
0: measurement juga agak hasil fundi ya itu kabisa
1: ya mwaya wana jime
0: aku ingin ut kaya ya dan ut ke in kamusak metiti mambet ibat kok kaya gitu
1: kem ega ke kocangak
0: kosi kan wakai gitu
1: ewe nata kakar kaya itu
0: ngele tur kumak ya wabrapa mambet
2: kakar kaya itakap kita yugi kebendi yugi nye
1: agin agi emangiro Sipko gere in, sipko gere in mama neginya. Negi kikibuta neo. Karen is?
0: Iwa kikibuta.
1: Kikaren na nambolbolo.
0: Kikaren.
1: Sipko gere, ingelo koi in, jemangere nungut koya na gome nengit bange. Kule ya kola ni lagwa, ni luluma ni ito. Ingelo kona nyuna te kuki kita walji ni bange eti jemangere eto. Yana kota kota kufulu na kota kokoi na kapisa ne.
0: Aogi letat?
1: Aogi letat ini kapesan. Ya bat kalau ini, kalau kaya ni ini kapesan ni. Kalau arah ni arah mesungguh kan ni kita tukar jalan, asuh kalulu. Kira nyuri itu ni nega apa barah? Nangku mi nyuri sini ni mau kami kapesan ni.
0: Kuno ni aje kita bayar nyuri itu en kasatana tiaruh mampet segawal.
1: Ah tiangnya bayar ni kagwa.
0: Oh tiangnya bayar ni kagak.
1: Nangku kasar no cita ya, kita bayar je mangere itu nega pesan. Oh tuan week. Aku tiangnya korai itu nak kubet
0: eh. Eh, mungkin tiangnya kita nak kubet tu mampet suka pergi. Ingin tiangnya korai. Cita lebih tamu nene. Ingin le marah beti no kegurah saya tak tahu. Ingin pergi tarik no kegurah nene orang.
1: Inau tak kan?
0: Ingin le muka beti. Kau isi suku. Kau isi suku tanamu.
1: Kerja aku betul tak kau? Ibu hati kita ke nama kasih itu nak pesannya. Bagi gitu korai nene nak pesannya. Kini kita kululji ke hati korai.
0: Eh, kerja kita kiamu nama kululji berapa?
1: Kapesa buana.
0: Kita nak kulu niki barang mukum matri.
1: Eh, niki barang mukum.
0: Kapesi tanah bete.
1: Eh, kapesa. Ibu hati sih lagi kapesa kita kasih itu naro bini.
0: Eh, kisi bini by the way nonton.
1: Arah itu semua. Nanti stop.
0: Infak kita kini kita si bini.
1: Eh,
0: si korom kapesa.
1: Nego tunggu ni ma kau tiada gitu. Kau saya dia.
0: Eh,
1: kapan kita kecio? Ibi jono ni kecio. Ibi sabori kecio.
0: Kita gigit jam bagi bin jam bagi
1: ni.
0: Kita guna jam.
1: Lagi tu orang kerja kuanana no.
0: Eh,
1: kerja kuanana. Lagi lebih tinggi kuanana ni.
0: Lagi ni kalau kita magoreka kuanana suku si cewek ini cewek tu mabeh.
1: Kapesa.
0: Cepat suku tu aku.
1: Eh,
0: ya ni aja jadi lule orang mabeh.
1: Eh,
0: anak aku aja jadi lule.
1: Eh, jadi lule orang.
0: Kau ni mabeh. Apa sistem kita kerja orang fitur?
1: Emangnya lu kerja aja jadi lule.
0: Eh, magi aja. Kau yang suku si jadi lule.
1: Eh, aku yang jadi lule.
0: Eh, dia aja jadi lule.
1: Kalau Guna tak ke lezat ni bed kat telele.
0: Eh, sekarang ini lebed kat telele.
1: Lebed kat telele, mami ngalah. Tapi ini muka kita prem ini cuma jangan aku bawa ini bed kat telele.
0: Aje lagu aku bawa ini.
1: Itu ni ber.
0: Lagi tu kuar tu kapeta kat telele.
1: Eh,
0: aku koru cint koru cakin.
1: Eh, si mami.
0: Bito ini dengan aku dan si mami.
1: Eh.
0: Lagi ni buat ini saja,
1: eh?
0: Ibu hati saja,
1: eh?
0: Yang negara buat ini, ni leh ini, dah nyokul leh cipta, aji jadi lule.
1: Ini leh ibat kau telal,
0: ini leh ibat kau telal,
1: ibat kau.
0: Lagi ni, uangnya aja kau free.
1: Eh, mana lu ke aja kau?
0: Lagi ni kalau tak bukan, aja jadi lupa negara saya tak kau mampet. Tengok kamu ni,
1: eh?
0: Nanti nyoru gitu khabar saya lebih terlalu, lebih terguenu tak kau hari.
1: Eh?
0: Yang yang aje semua jenis kapisan yang cipta catan, suku lulusin dah lewatan.
1: Una tak
0: eh? Ya mungkin jangan suku masuk kat tahap cipta. Mana kau tu?
1: Ini kalau kau yang tadi mana?
0: Eh,
1: kau yang tadi yang kini huruf kita nega tepi kau itu lagi lulus dah ya?
0: Eh,
1: ini kalau magi guru cipta kau lihat juga yang ini dengan negi guru.
0: Eh,
1: so kau yang metabi kau cipta mangi rok cundu gol. Ibu kelainnya dengan ini biasa ni berbaulah.
0: Eh, harus kau nak tanya aje ke appreciate no mampen no at least kelima.
1: Eh, kau yang urusan sih itu semua kan sih nota kan.
0: Eh,
1: kamu bawa ini kau pergi no 50,000.
0: Eh,
1: so kau timu kita orang kan?
0: Eh,
1: aku mana nusulita? Coba 50,000 je gilu le.
0: Lagi ni kasanya mau mampet. Ingin lekara yang kau guna kamu tu ini tu. Talenta itu saya tak ya. Kamu guna talenta ni bagi laki itu. Bini tu dah talenta ni bagi alulit kita. So mu gongkan golul jita, lagi ni mungkin kabeh.
1: Ayah, ibu kata ni, ibu kata yugi kibendio, yugi mui tu skuanan negi nya. Kalau yau iketi yang kabeh sahwe,
0: kimakanye bikabisa
1: are kinget ya mangirete sabarita genge kityo
0: ehe
1: kole lengebetun mamangu mure
0: ehe kwa nika temtua nukitia
1: kole ni mamangu mure kole tare nyorirendi are kitu kwejise
0: ehe
1: are kipa angeta genge kityo kole ngenge kole kole mamai nota genge korono
0: ehe
1: kole kakali ambiju ngano vikyo kole yama mego tare kole yama mego tare tijita kuma mego tare akole pah
0: Aku leji ka long ten la kwane.
1: Aku le ka long, aku le ka long ten. Nemu long ten ne, aku full size. Kesi jis. Le nemu long ten aku full size ne.
0: Eh? Erwe bi chojo ma bete.
1: Eh eh.
0: Ami wele wele aga ne kabisa.
1: Yes sir.
0: Magete ke Friday o.
1: E gete ke Friday.
0: Uongo sip kwana ma Friday bag.
1: Eh ko ida Friday ma pe man me.
0: Uongo think lu wi bati ke le kila Friday go holidays.
1: E kabisa ne.
0: Wa go tu eje. E go. Agama holiday ride.
1: E gama holiday.
0: Kanyo geri la se ni gelo. Ah e kumbe si holiday.
1: Kumbe ni Friday tu weekend na answer.
0: Lakini Friday better than weekend.
1: E kabisa. Weekend me answer.
0: Oto kosa mjere tu waja ko ride ne.
1: Amangwa le same.
0: Arasi ago.
1: Kiga le na me weekend now. Thursday. Yaliwe Thursday we Fridays. Thursday go Friday.
0: So Friday na go very independent na go weekend.
1: Unata Friday. Tilil jingene
0: go
1: weekend. Friday mix anye. Oya jenyo anye. Thursday mix mbili.
0: Thursday mix mbili.
1: Amuten weekend and style.
0: Kabisa.
1: Kabisa ne.
0: Okay, resi yo watching irani waja kwaya.
1: Out ko mi palot are kikasa manifesto.
0: Ingele to maga se jiga disco le moja ta mi shagata.
1: Ehe.
0: Ehe.
1: Ehe.
0: Pi la gasis

0: Timmy Chance, good man, no, Timmy Chance, good old Timmy Alima. Tiene otra ba remember esta mañana, eh. Ahora estamos obteniendo a metido tirado en full dos, sino tengo tú mañana que ve, te lo bebe Sabrina, no te debone. Nani mkali kronga.
1: Nani mkali.
2: Nani mkali
0: kronga. No, no te go romi bitu Sabrina in tin mok aing, chesumbuane. Yes, ya porque sabe tiene muani leo. Nani mkali in bitu Sabrina, de go sectu en bitu tal. Lakini en guna mo que be son jaga so lagi mitirango. Kana take pin location get took tag femilo. Wewe jiji ngo jiji yo?
3: Nami jiji.
0: Wewe wewe kabisa.
3: Radio ibewe adi yake.
0: Milele na milele ago ya no fire.
3: Uma yango mawezi ende lango kumi ndani yokan.
0: Kongo misingi pewa agi ya gago lamba ti lango kitaji family.
3: Wewe na mimi mbele na jiji yangu.
0: Kongo misingi deno mwenyewe yuko ndani. Yes itaji family.
4: Hello.
0: Eh.
4: Samuel.
0: Wewe wewe kabisa. Ege Rosaline nuni anango.
4: Rosaline na kiti la uti. Sangu na.
0: Imiter gomye.
4: Ani gomye ma.
0: Namji ni ona kabisa faya. Toka ba kabisa ushindwe tena sana taje femilu. Eh.
3: Milele na milele, milele na ona tarage sage.
0: Gongo missing milele na bawo na tuko mitindani taje femilu. Eh. Le pai ba studio ngo ji chi. Azar sana body guard number 3 ton ta ji femelo. Ami komye. Ami komye.
3: Pa en bi kañone. Abu tulen de bayo ngi.
0: Butul ji barar yeto.
3: Kita
0: anda berikut
3: lagi ni. Asal desa
0: lah. Asal desa lagi kuria. Es best punya we. Dari jijar kami bisa tanya femelo.
5: Tanya femelo.
0: No cicio.
5: Coba masau. Kau
0: ni orang
5: femelo.
0: Eh, wan macam grup tu cicio.
5: Iya, macam
0: itu tu. Makasih kerana kita. Ia lagi kita kasih jawab dia dah rosak lain.
5: Aku korban walangan tu saya.
0: Ah, boleh kau lihat tu.
5: Ibu saya mana tu saya?
0: Kau lihat? Nee,
5: aku lihat Johnny.
0: Eh,
5: kau lihat Johnny kita Johnny ngaramu.
0: Aku lihat jinak kau ye.
5: Kau lihat ne, awak macam ni. Aku lihat ni macam
0: ni. Oh, kita korban kita Johnny kalau
5: smart
0: deh. Oh, lagi berguna kau yang sakit saja family. Mr. Larias mwenyewe.
6: Larias
0: mwenyewe kama uzo. Azad la nadri Larias ila makama kuzo taji femilu. Eh. Eh. Jidab gabi iri dia nango. Iya si lari.
7: Lagi
0: nak mengguna bagai yang marah kau,
7: saya
0: guna aku bolbet, elok kata. Kau mana sih? Kau tuan bolbet, asal desa lah.

0: sana na tenegile survivor mwenyewe. Yes, direct kita nak kita nak terbasi met. Aku ini jemput orang lepas pengen saya cerita dengan Wilfried. Wilfried nak terkamu cuci kaki ini shopping cuma 40,000. Wilfried pengen saya ah, aku yang guna kot. Letih nombor guna entah tu. Wilfried pengen saya. So tadi majapi kaya ni nombor ini nombor sokai. Chile start 274 ash. Agi tiap nombor 3. 40,000 tak majapi kaya ni dia 40,000. Keting kita nak tu minyak cuci kaki. Kita nak tu mitiam Chile start 274 ash. Agi we nombor 3. Yang jaga shopping cuma 40,000. Taji family low. Amit and Gomye, Nani Mkali. Eh, yes. Every girl is Sumbu and Ulatari. Congo missing Salisia to go to the Santa Sana Buana. Amit and Bulling Station and on Taji Femilo. Ah, poor Lesana Buana Manga, the Galiana Lomba Cement. Yes, a Taji Femilo.
1: Wait, Banzo.
0: Eh.
1: Eh,
0: kono bando. Gorom kabisa bwana nani mkali?
1: Jita mkandiwe, kona patuo.
0: Namba. Jita abzugutao, gele jita abzugutao, survivor mwenyewe.
1: Zugutao we rongo, zugutao jiga zito. Zugutao koka ino kuma udiyo diya minime na kuru kaundi. Oye koko tindi abike miwe.
0: Ato aje kabisa, ato aje kabisa katuwa mpicha antukul taje. Femilu.
2: Kane kwa jiva mbubwa, mtingi ngetili ye.
0: Karibu sana bwana. Gile mwete chita kwa Amatini
2: ngati zige kwenye.
0: Nani mkale? Nani mkale?
2: Taliwe.
0: Eh.
2: Pero abame maya yuta yu.
0: Ay no no. Nigile ngo.
2: Pero wale jista hao.
0: Jista sumbua.
2: Abulani tazizita. Pena abaje tani lego nitani.
0: Kungo misika sada.

0: Shalom, shalom, shalom. Per, oto apa saja beri agi berasa. Kau ini juga bapa duri. Ebu
1: terusnya. Shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom. Ben, berada. Abu kami pencil buaya kembali. Dalam perempuan, abu perempuan kau ngasih tahu ceram terok. Kena kita nikor. Kaj shalom Friday. Aku endu beri.
2: Ehiji sana dari. Shalom.
3: Shalom, shalom, shalom, shalom, shalom. Endu. Naga lagi lecep kiri aja tu. Kamet kau jauh mana insaf kau ni. Amin dah rata jonggau na.
4: Shalom shalom shalom terer. Dua kiri an jawang ang murguis. Kamet amin dah ni.
1: Shalom shalom shalom shalom itu kau yang mana tu. Erin murti mana tu senja kamet kau ni. Amin dah ni jorwanyu.
5: Shalom shalom shalom shalom malas terer. Evelina nenas wes kibanyo kibanyo.
6: Shalom. Shalom, shalom, terer. Kau pun kisir, aku kurang jom kaya amatai. Kau pun nizi batu amprata, aku pasta jomu.
7: Shalom, shalom, shalom, terer. Itu nak kuru kau di komestap kamara, nanggut deno camkaj.
8: Shalom, shalom, shalom, terer. Ino lawan kau masih korindut, demis masih korindut, ino lantau bersih. Dan lai pomet kau di, sedik sap kau di. Kau pun iwa mitutu.
9: Shalom. Shalom, shalom, shalom, shalom.
2: Shalom.
9: Urang pada kian kaya kau lihat format kau di konga si suat sab kau di jebat lunggu agiwat tua bahasa jauh beri abrata pilih kau kau lihat.
10: Shalom, shalom, barat. Bukan cuma saya nak kur format kau di sab kau di lembah jebat lunggu. Amin dar, kau kau
11: Shalom, shalom, shalom, daerah. Kau cerita soal 104.0. Awak amin dar ne. Karu, karu buat daerah bahasa jauh.
12: Shalom, shalom, shalom, shalom, lunggu.
13: Shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom,
14: shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom,
15: shalom,
14: shalom,
15: shalom,
16: shalom, shalom, Indugu.
17: Shalom, shalom, shalom, papa. Ibu rena mama dah lejar, saya mizam lain apa mekanti. Bongkai dong.

0: alewi tugul yote ni kiwa kiptaya anote ni nyon kuya inote ni mne agwe ninguni shalom bas jovri ak brada
1: shalom
0: terer abdi sabat
1: to you terer
0: obay bayan mesia
2: ki bay bay bana terer
0: ulenjine wongo stoik tugul shalomo
2: shalom shalom shalom
1: wongo stoik yo
0: kabisa go to you the diversity all right obay bayan mesia
1: ki bay terer
0: e karibuni sana ngani note ni bagiptaya Nothing is so being between your brand, brother, Bassa Joffrey. As a computer, Tajang is not about Taj Femme. I will not again. Negative start to lend it to not about Shalom Friday, Google MB to not about Gasta Mot. Karibuni sana. Shalom, brother.
1: Shalom, there.
0: Imitin well,
1: yeah, baby.
0: I get all imitin well, Lobis.
1: Migo,
0: Migo, Bizan.
1: Migo, Migo,
0: Bizan. Migo, Bizan. Ekabesa. Senior Gaski Luna, Bizan, no matter. Karibus and Bassa Joffrey. Sekarang tu orang ikat beri nasib bagai lagi kesa, agak betul tu je.
2: Kongo ibu kana terer. Ini kau ni?
0: En Mesia.
2: Kau ni wigit my friend.
0: Wigit tu kau kararan.
2: Aku tin. Kima game itu last tu kara.
0: Apa kima game itu?
2: Kima game itu entuk.
0: Kau tu non.
2: Ki ano lagi gisil kapasa gisil dia pas toik.
0: Gigi jat cemene. Jadi kara gigi gigi tu neng kara.
2: Oh kima game
0: itu. Ya nemi kara gitu.
2: Oh kima game itu perada kara. Kima game yang perada orang kira limbo kapsulit.
0: Yes.
2: Kamas tanek urin kap kagaron. Tapi kau tuju sebab pelat tambahan teri.
0: Atau jika bisa kau tuju si John kira kasih naik tuju sebab lagi meeting Jonjo.
2: Kira si lagi meeting Jonjo.
0: Kira si meeting Jonjo lagi meeting Jonjo kau bisa.
2: Kira out kira tak Rob Wyatt kido.
0: Yes.
2: Kau tengah apa? Kau nyuruh kau teh mama kau nyuruh lavender chip kemo. Ne boleh ni tahu lah si bangga waktu itu kau tuan terap terer.
0: Atau je en mesia.
2: Atau pi kau boleh ni tahu tu kau lagi na.
0: Aku tu kena shadi.
2: Enur mulu.
0: Kita shadrang mulu.
2: Shadrang mulu. Agenur mulu bos.

0: kama tinya kama mana tu kalau Wendy Dr Melin kemarin dia biayi pensiunnya kita bagi-bagi gaya na atau ki nak kanza National Cancer Institute and Korea tenye tagu na ta angne ba emang itu.
1: Touch FM tu kita kolencin.
2: Tumesikia kwamba watu zaidi ya 15 walipoteza maisha yao. Hiyo ni chungu sana.

0: Betusiek cengkeringan oleh kamusom pihak pemain cerita je mereka amalan fikir je terter oleh TB amne anan oleh mite obur odinga komat kusi jaga kau UEC tak tukul ngabe mite obur odinga engke cemetap ke.
1: Today we've seen

0: kwenye amsa ye na mdae mwa mwiku yani elera frana ngo ite de tu na u nina wa chiche ungo wana utebi kelela shikana akaskara umuwa kubare kumage hatu utanisene basa hatu kura wale ewe hiyo le tage ema ngolio tatu upiri mamie leto mgo ite
1: nge legi ino mo Juliana nge legi ino mo Juliana wale Juliana
0: lena Juliana
1: nge legi ino mo wagi wale ki amiwege
0: Karibu eleba kwenye na kwa sana kito kimomo sine alenga bara kama yetu tage tu line magi inge na chovi burse
2: eman kenge
0: burse chovu magi inge gelo unango gana na mi ne gana sa kwa chama ge gana sa kwa bye bye
2: kenge jina
0: ni kumye gana sa kwa
2: kenge
0: kenge na na ni ngo beru na rupa kana sa yetu tage tu ngo
2: kenge kenge
1: la chulia na gabe tio la kio nami malisha mi wenge
2: mzi Ezekiel Ziwate Give a Ben Messi a Karibu Sana.
3: I was going
1: to go outside. I thought
3: you were going to go to the cafe. I'm going to go to the cafe. I'm going to go to the cafe. I'm going to go to the cafe. I'm going to go to the cafe. I'm going to go to the cafe. I'm going to go to
1: Iman. Oh, yang kau gigi kuai, kau mami azar.
3: Iya, mami azar.
1: Nasi cazar, tu kau setannya tu nih.
3: Setannya tu nih yang kau bebas. Jadi, kau ni baru izin nak korak aku. Kiki baru korak sugi kau izin kau bebas. Kau kau gigi kau normal nih jeh jeh bi kau
1: bi. Ini am setan korak sugi nih.
3: Aku ni joru kan. Kiki baca kau nama kan? Saya nuri itu lah. Kau ni baru hilang iya. Jadi, cukup ni lah. Kau tu yang kau masih ini untuk tahu kau ni lelak terus, jangan kau macam orang ini kan ni. Kau jangan kau macam orang ini tu, kau terbang kuri bi kau no sange pada bi banyak bi kan sahaja, kaki lembi sahaja, mili kaki lembi ini, lalu kau macam orang ini tu. Kau kan ni saya nak kau mahu kau tu tengke lembu biru tu lembu lama kau kamu ni, kau macam orang ini tu.
2: Man.
3: So pasal tu berita terbaru ni pasal tu.
2: Yes.
3: Embe tu sungguh orang ni lagu yang masih sih, langsung macam dah masih sih. Ya setiap bulan langsung macam dah masih sih. Nampak, dah kaki buruk lagi. Lom ke tu yang kita bayi tiga kali kau muka ini tu kengal lah, lagi lagu mungkin naga bi tenggu kui. Ika kaki bayi tiang ni lelai magina maga kau angan utar apa ni dah. Nanti sam dah kami besi kuna kota kau lagi agak enggak.
1: Kaget apa nanti?
3: Nanti.
2: Kalau tu skam dah imaji. Nampak semua testanya.
3: Yes. Tapi kalau mungkin ni orang kalau tu pun nak wala ke? Sehingga buka tengah kuat kuat. So bapak itu sebab kau mungkin tu pun utai tak kau muka ni. Toslah kalau mungkin si kita apa kan ni sah? Anak si kuat kita kalau ni kalau muncul bahasa kau muka ni. Tapi kalau yang makan ni bapa kau muka ni.
2: Alright, okay.
3: Go. I wait for much someone about us the board of other game. You didn't know you could have said in the Yonah Abril. I thought to be too Lalota about thinking in the record on it. Then you will call last year for Matty. I thought you were too Larapa. Good night, to put it.
2: Gay, Mr. Zeror.
4: Shalom,
2: Brata, Shalom, Wendel, Shalom, Judy. Shalom, even though you
4: Melio anelo.
2: Oui wendo di gorio. Ah, senor.
1: Oh petita.
2: Testa gogi nyurun.
4: Alo.
2: Gogi nyurun testa.
1: Ele ango mamu.
4: Amiu, ko le lag mari de tu basala ta kapega. Era ni bu mwa ni ku mamu.
2: Tiptem.
4: Kau ni kekat ni kita masukan ni, kau ni kita masukan ni kita akhir ni, so buat buat ni kita. Tanya tu, engguran, kau ni mahu ni ni kita terengguran, kau ni kita ni kau mesti kerana ni

0: Bueno, yo voy a dar un mallito, oye, le dije, bueno, y que todo lo hicieron, que todo lo me han, ¿verdad? Cuando me dijo, no, yo voy a dar un mallito, pues mira, me dijo, no, yo voy a dar un mallito, o con un mallito, no, yo voy a dar un mallito, no, yo voy a dar un mallito. Como que no, yo voy a dar un mallito, no, yo voy a dar un mallito, no, yo voy a dar un mallito, no, yo voy a dar un mallito, no, yo voy a dar un mallito, no, yo voy a dar un mallito, no, yo voy a dar un mallito, no, Number two. Ticket number four, Colandin, 50,000 Kenya money shillings, and not in auto name again. Main Giger G sang. Nitang number star 274 Age. Main Giger G sang it to get Augustine, and not in auto get and Negara Rana. All right, is there anybody to Roro? See, go, Mamma, and meet anyone?
1: Yo, Munara Berer, and Pasta Jubri.
0: Key, bye bye.
1: Shalom. Pasta ni kan juga banyak orang guru kita buana boda boda ini lihat betul betul eh. Ota kiumjin ada telu tip temangmu. Aku ni berbicara tak coba buana boda boda. Aku pasta ni tak usah ini belongo. Ugi kau ini buana boda boda rapi siaga bezagi. Ibu boleh buana boda boda. Aku tu sedar aku kukutinya ngalejo to so ama lei basa jo brie
0: yes
1: so ji basa no to ne so en no ngonyo ko batillo asu ko mu ku etu ku gabi anu ko mo tinya ngalejo no to ko ni to ne kun ne le sa ya ne li etu
2: le goro ku asi to
0: e giri aga ko ndei ne Kindi sahaja,
2: pada ni jadi sahaja nama. Apa jadi ni?
0: Joyce.
2: Apa jadi ni?
0: Joyce.
3: Oh, leh. Apa tu? Arab derer ak chobiri ak prata ale awa mungo
2: kiwe kwa oh, you got some allergies.
3: Kongu nane na kwa kichenge taputa mgobaru wango le megeri kwa loo sile nne kwa ngete mwansu kwa loo kine kiko ima kichoko kitaputa sila kwa le pa kumonge na kane sila kwa loo isu kwa chiko sile tuku tukul
2: nyo tuweri tani kwa mareza
3: achame mama nita na muni tamgo muana kwa le yanga kwa ipasta chobiri kwa le kwa tamo siku wa kwanyo seksu asili itanyo atesta ane kwa mama disturbances igere ile giri netishi waka mwa gongo ni chita nika lo maege afka nise kwa netishi ene kara arano
2: gongo ika pesa
3: so ino sinindiga si inte butiet nika wati nyaka ne pasta chobiri kwa mwa cha mwa ne ke netishi mani ile mwagele ngeba kanisa koko in koko ya nive koko kisi ya ne sigunet kwa mwagele kito geba kanisa kona anfaita ke kona ange anda kutra ngele mi saye nuba sugune ana mi nafas nuba sugune tamu nango kemdan na torgu igas ko tinyi ndugu ke changne oge tabato sa ni mwale lengkira hasi buge inne ani ama ko saita ke ko mawi le iteni tabate ngani sa ko isugu ko iku hiri isugu chang sugune oshe imu je kisugu tenga amun Aras kibu no kiala njea senda o imbasta chobri Changdu kukie sigune ngora enga
2: Iman
3: Koga chamea wane tishe nege munga kabisa ile Mwagele kitiange kani iki isugu imi kanisa Lasu mage sikpe tuta ketukuni Inga amun ngale kabu watutiki Kumewara sile kabu watutiki chikororo Kogile chongi nabiyo ituwa kikot kabu watutiki choto
2: Iman
3: Number two aso agesu Kami ini keting kerana kami apa yang ini agak amam anole. Indah ni sibya ini kau pipilian na itu kuki kaki siriman ini Bible. Agi sibin na cipto sirutik iani. Ini kesoman ini sibin na otan agamu mama cehi kas ketiola kaki am dah ita sirutian. Ama sih sib iani ini sib konye. Kami itu kuki kau ucaca kau tewa ni basta cobrion. Anangam deh cipi kape sa. Kiamda kapesa lagi ni ini ni orang Arabi kau bucin dengan kuat, aku tu terus naik coba ramu, kau kiamda kapesa yang kau ni, ikut saya ni amda ni negara ramnya, amda ni otio amda ye ready, lagi ni orang ini orang cerita, kau bucin orang nasta, kau bucin tu buka cah, alam aku angi ni ni le orang di bawah ini, amun skor nuga negara sabkom do, aku mugi muci kega, macam si one ni tu. Kenapa ni? Kima chele arambe no sigiti akaburta menyoli mbagiro soikit keo ama cha amwa muti arambe kukorun ono lingi mba aramweno enga mungere koweri oso mena rosa lepikyo ya kikas niton ombo getore sigiti akaburta enziloa ombo ya chobi si walu wadugu ucho
4: ingatuangarujo
5: Kengai, kena mcingi choga mama urana temisini aninu wangenda negen sige walu nte buti chon
6: Jalo, malam teren, pasta coba berada muna Mesia.
5: Iya,
6: Kengai.
5: Big 35 jogging in conference, you it. Big 35. Hey, come make with your movie to Cassetta, Jamong, to summarize it to Pastor Joffrey.
2: I watch on you, Nambask of Blair.
5: Yes, Chang, a business so big 35, Jimmy Tinian. How much is the Pastor Joffrey? Maswal Yaget, you know, direct. Simon Jita, I'm summarizing it.
2: I watch on Maswal. I'm
5: a kid, how much you can have any? I'm a kid, how many to the Mashi? Jamdad came, Yamda Mashi?
2: Kokil amde ngolio chapage ne sai ne nyalo anu manyalo kitabu tap to Mateo ne ba ngur katang mang kwate tai
5: ti Mateo
2: ne ba ngur katang mang kwate ta ba
5: me ge so mani
2: kiamdo gali amde ngolio chapage ne sai ne nyalo ne maliana anu manyalo lain ni chui mi ngolio ne ge moe
5: esai
2: no ton amu ngolio ta ga tul ko ne nyalo ge moe masisi ini ko kitabu sini ba ga ge masisi ko ma chi ta ngale ke amu ba masisi
5: correct gaiter awai
2: ngolio ta
5: ba de sini yo dogi ni ne zu we not
2: e mi ne zu
5: ko
2: me wi ngolio
5: correct
2: ngolio ta ga mi chi ta ngale nyol ko village manager pasta maya ki le bible yang ngale tora nje bai manda ko so bi mi ko do ndoi ko village manager pasta ya ta wa manda
5: Kumu haya.
2: Mami magosa. Amun kondo hiki, kima vikia miachani kuchia emanet.
5: Matkona mjomba isi?
2: Matkona mjomba hiki kima kote.
5: Yes.
2: Anagungu.
5: Aha.
2: Kukawa kubit kane.
5: Okay. Brother, kisi ni maswali ni one somanu wa brada?
2: Komita brada, mita ni katevi.
5: Mine wa siror. Somanu wa brada, baka siru ti
2: koro? Ma siror
5: anagungu. Kuni mwagi somanu.
2: Kwa ini?
5: Aha.
2: Kwa wili kangware. Sana tak kepsiu nga. Katanya besi itu kulai. Gebara gium ke kulai aga magdam magau agotano. Mama iba iba lu kujo. Mama kebawa kawat tata.
5: Agak enggak.
2: Enggak lagi ni kita agak enggak. Kau cakap mama jenis ni bi kau kalenji. Mogitaratu to limbe to Tageg. Muche me around Terganese enemy, or meet another nomi. Mogitaratu to be Tangotur, get our notary machine I took to, and an amateur night in Netan and I took to Sabaratang. Yolwe Chomin, Mogli Chomnit, Kuru to Kioror. Aguyale. Baulo yang kina orang mana? Orang gue emar orang mana? Mungkin lamun orang macam kilogramnya ni det. Nenek sasi peroleh itu am orang mana cuci ager kaya itu. Kau mau nak nol le? Kau kaya sasi peral lagi. Kau mungkin cuci nafas kiri cimpi cawatan. Kau nak dah kau kimi cawat itu yang ngalih anem ni. Kau sikit nafas orang nabi cawatan kau tahan ngalih anem kita hendai ogari wech. So mama kau muka lagi nubar besi. Mama kiki baga apa dah tahan ngam? Mama kiri kina kengal ngalal tahan ngam. Katep kora gule. Kau le nanya. Kalau
5: ego nubrada ini macam agak sih lah, tu
2: kalau lagi indo, kalau kiam do eh masih ko awalu, kami kita nak maaf sih orang, kalau nanya,
5: agak sih tak ikut tu semua ni jangan nubrada.
4: Sendanu, cita,
5: oh, ini apa lagi? Kalau mizin gamnya ni sebetul.
2: Oh yes, yes.
5: Aku ni itu kau cerita kalau baru wifi, apa kibat isan?
2: Apa kibat isan?
5: Aku lagi jengin nombor.
2: Aku lagi jengin nombor. Kamu mama gumi. Tama mama alil niwe. Kalau Bible, mama orang lagi tu si nanya tu. 60-50 ni kita buat amar gua. Ini ada niyan ni. Aku pasang kisaru. Aku nama tunggir walkin. Am dah tahu mana kau yang. Kamu mama gula kibat yo ini gua. Embet sekarang nanteung, atau amko bapak itu sekian aje. Ingin lihat mungkin kita tahu, mau itu kibasan kita lumayan, mau itu kibasan kita mungkin ada tahu. Lain kau cuma kau tidak tahu cijau tak kau ini, menambah kilos misalnya. Awal lagi pasal doa kita orang buat nanti rehre, kau nak mengajar Bible, kamu kalau Bible kapasan itu baru mengetangne, angit je, so kau. Enki kerana saya mengilah baptisme, bagi mengilah means to immerse in water. So mengilah bahasa jita kita berembe.
5: Kita mengilah ni.
2: Mamista elah ini bagi lele ni. Mato masa mana Bible? Mamista elah lele ni kibasa demian ni. Enora enuna lagi zaman berada. Aja. Malele ni si malele Bible. Kerja jor demian ni.
5: Aragi anu
2: ni. Icha embe ke tu te nge.
5: Aragi anu ni.
4: Kalau semua gay titi.
2: Kalau semua gay titi dah nasi mai. Yo, aja kewis bai bolang kau tu, mungkin kau kira macam kewis, lagi pasal doa jita, kau aja kewis bai.
5: So, eh aja kita kira kita sah.
2: Kilo bai, kilo doa ini, zaman zaman kilo doa ini, kini gaya kau mukto ini kualiti tiada.
5: Masalah lagi berada
2: ini. Kau bagi gunure.
5: Aha.
2: So, kita pasal jita ni MP, boleh mi bekerja.
5: So, yang
2: kita bini.
5: So, ni mizah sebentar lagi kita sah itu koro.
2: Eh, kita sah itu koro. Kau kata kau sih kamu kata kau lagi bahasan. Kau tu kumuju kuah ini tu, kau lagi bahasan. Kau tu kau ni ni kaya angul lama lagi bahasan. Kau kau nampu kuah ini, tamam me. Atau cik lagi bahasan nampu terakhir. Atau cik lagi bahasan.
5: Hei,
2: awak mahu apa korang boleh? Ibarat joy itu kan besi kami ni nanti. Kau tu apa apa besi kaya aje. Mati kaya ni kau tu tu me imu je. Lepas ni kena bahati ni woi ni. Ima ini kau tu.
5: Mati besi.
2: Kau tu mungkin lepas tu besi. Kau tu kopi tu seru nanti ni ada nama. Ya boleh nak gaya boleh. Mungkin kau kena kau mahu.
5: Amu.
2: Eka satah nampol. Alah jisi itu woi. Mungkin kena mana. Lagi ni karanti kau ni kita tidak ikhlas kau kau mahu kaya. Anak gogi esok.
5: Ingin lepas mahu esok kita.
2: Possibility no, kogesio. Amesu so much the Gitabu Daven, Colonel Quan with the three. Colonel Mukta and Tamugi and Gelil John, who be two right in Dabu or Gerecomasi. So possibility no, Eji Chong and Yotel Molote Muisio, Comagion.
5: Ni so much of Brahma.
2: Moga the Bible, in the neon Agibasangis or
5: Gizer
2: to get walking.
5: So Niginia Gelene, my Gigino Mago, Ocha Moise and Mana,
2: possibility no. Kogesio. Hero, pasal ni begini tinggi kian.
5: So baru.
4: Ini awal lepas boleh sih juga buat anda tiada.
2: Ayah kesi tu apa semua?
5: Ayah kesi tu apa? Eh ni berapa bus?
4: Eh kangen lal.
2: Anak tu semua no 26.
4: 26. Aror ye embe tamnya ledang.
2: Kasi lepas. Kalau kau muka tu aror ye embe tu tamnya ledang.
4: Ah jadi sih, awak nyawa yuisi enggong.
2: Iko nyawa yuisi enggong.
4: Eh, awak nyawa yuisi enggong, kau usah nado.
2: Kau liano.
4: Agi awak nyawa ledang enggong, eh kau kupcir ciri. Agi awak nyawa jauh picin dang enggong inda. Kau kura nanyu.
2: Aku mau
4: walu.
2: Ayah.
4: Cengon ini kau gila tapke.
2: Aku
4: menyuruh.
2: Kalau cengon ini kau gila tapke, aku menyuruh.
4: Amu giwe naik.
2: Amu giwe naik tu. So uribien ke ora pasta isi onu binda golelen mainga gini goti lapta ya nbalen amma ora onu mole magiga gini goti lapta ya nbalen imma ora ile tugo mainga got ko goti logi isi ana gogiya amu got ba ge mwa jogi got ba ge mwa jogi le mainga gini goti lapta ya nbalen got ba ne kiamde
5: ehe
2: ta ko ba ne nafas le unu
5: maga ni tene ba muisio
2: gite goti le gita na ba muisio
5: se goti le
2: mami ru me no unu
5: Tu som doing
2: gele ma mucha nego
5: magimwa gele imu michini nombe rabia ago igi boitio iyo chogo liang boitio tun misingut yanga na rabise
2: ka ago mwachi gele nyol gwe gobore ka mwachi skiri de kole nyol gwe gobore ne ti nepo nom dolu gwe kemya amun tamo mwani bi gole you must to lead by example because is ndo kuge boru amun and leaders, you must to translate leadership into reality. Into here. So, manyal ko kwenna ko anduin.
5: Right. So ya jo ko ige jina to again.
2: So ot ko ko man ngale jo ko moji jo nji jo. Iyo agi ngalol jo bicho namu. Magin na na ko miten ngale jo sa
5: kaya
2: maisha. Na ngi rabi se ko agi magile tiki jo ta ngi batigi ko. Ang wano ti jo ngi ngunam eh. Ko magile na. Mara kitu baata mbaa kwa fit kiko kwa varabini laini kunyo halus kwa transparent kukwa chupi kiko lenji
5: kwa nama rabisi
2: akobare omwitewa angule
5: right mi titu jene aga tem nga lega baulo mi jene kasiri mesi kule kwa maje kwa tebe kale right kule kuna swali hapo kuna mtu alikuwa anataka kuuliza kuhusu fazi ya Paul alipokuwa anaaga wazee kwa kale nota ni kama en by sioni tiptem tamana kisap kwa ni kwendi Jerusalem
7: kwa hizo zero boy things
5: kwa ngo to sika la wende kwa hizo na ile ne emoji ne mai kwa hizo ke yo ke pe men ba wiki
2: ni kama tebu tana ga mini ka tin kwa valeri no ne ko patiny ko leleni chebioso ma chakalian
5: ko chakalesume
2: ko lot konde ke so noe ko resume ko lokosit ko tela ga box tamo mo chini ma bike changa muniwe ingeni le maeche keta kyamde amaeche keta che kiyang ko mukto indit mi bike ga ko yanenda ko gi ma ke tabu tabu mateo ko le uso ti chogasi manu to iko kole singanda mokosi itala ngoliot kimuche kichuti chege na tebe ngwang ni ba usotik yere chege atebe ngwang ni tilile permanent kole sumai ki chege ti chamme na cha basang sumai chege la sta na basang ni ba la ta sumo tu chona la kola mu kimi ko ni ki bota au sara ti go seitu ta bra kole mu ge ki ya la sta no no to wan ki ki bagin la sta no la sta na ba ngate ni ba to bo se ki goro ma na ba gorai ma na ba tu bu jo so na ngole jita mama gengi ta ya ko la wut ko le gere mulel do amma jo mo je le tu jo ni e mbor ta bara ke ko che ngete mulel do amma che cha me choto
5: yes
2: so wut ko i bo te le cho mi bara ke ko mo bogi amma le cho ta wut ta me ne bara gi ne yu
5: now mi tin ngo le hot ba jo re ga ngo le ndo no ni ko en de ne le so ni che je ka ma tu te bu ta ko te benga now ba jo re mi tin ngi no ta no ro mi tin re ka nyugunyu ngale chozo bo gando na tet ago magura kinyugile iyo chugu miten mesa konyugo le kanisa yo chane ku miten mesa gando na tet na otu wa kina mama ago yo chugo cheget kora chugu nu decision at some point konyugo lenja jitage nyun moje moje ginde uya nya jaba ko tep kienga bogo maoni le banyu bani
2: kolle an jiga welel sabete ni ko ni basa jof
8: mi rol mi rol mi rol ne plane wak na mama inga na za there is a role but that role ko is not about magel ko leaders keturge muane gele leader na ba muise na mam nyage ki le bible ni so mane ke ta bota ben timoteo kulle mo cham chini ko oriot ko netis ana ko mure because ko Inge swahili kumwa wala asiwe kuwa na mamlaka matkui ne kumwa gelele ni ne naga namka amuna siki matu kujo one ko kiyai Adam siki awa number two kima ngal awa nani kinga ge ngal Adam ko buti bistoet meeting ina tamu mwa gela bwana terere ako mwa enore ne tamu mwa gela kita putapta unge 316 316 ne ko ngalolin Musa inendet e ngalol e kulle kinga golel Adam ko gochi go muktonet ker ko nget ne ki tokinge ore tap sugunet wan ke lenje Adam ngetera kuzikyo mise ko lazima e lupcha ki gochang ne pars me ngondo ke le ko ngetera ko agete su nyalda e managen ische lo e ngwanendo agnyal mot agnyal mon mot ya ndo ngo baum ke bwan yego busik pichu bwana tere yego gese ko kwa cham jita no ngolo ko ngemi to limba cha sinkoro limba cha sinkoro ki gimi to nak susi masin gimi limba cha sinkoro ko mi refara ne ngalal a cham le ngolo ndo awra to moy bi mano le ko bujim ngalalan wan kingo age Adam angandan ki let korire ngo mutonet Adam ko magiriren age bagay ko mat kwae gas sur ko mis logen family
5: ko gi lucha
8: ko las mo gi gilke ko andag ne ot matin ko gus ago min do mir tag bi ko las mo ko si logo en ngone do which means mo change no ko mo ene ko ando wag mo gele asikuwe na mamlaka so matkunyuru matkile nguno ko tabatara tere sigi terere nguno nge ayi tulimba te gurkure mu sa kelele na nguno terere kwa system basta ku kuonda ngo basta ko cheso mambai all
5: right
8: yero na somo no nanga kitibu mata na somo nanga te mateo se mateo ni to kitu nega na muni
5: gab siga ya te tibu jeno ane Kukawa maje sinyo ke keibunte tutie na wane The shared responsibility Miti nini kuni pasijo Pilo kwa maizu kwa changa
8: Ako mito
5: Ako kogen karache nini kuni
8: Ako kwa mwono ale Birol chepa maana Cheplene wakina mama Wane Kwa mito jipo so ke changi Miti na mbaibo Che kiblen rol jeech Ako che kororo Lakini Kinyo kekir chindo si Ngokuna mga kyo kera
5: All right
8: Kika soma na onta nega no
5: Soma na onta ke
8: 3-1 in the Matthew. Agi sa umaje tu no jin.
7: E gallo kondui gab kanise.
8: Kondui gab ne.
5: Kanise.
8: Kanise to go Bible no.
7: Paima
8: ngoliondon.
7: Ngomache chi go iga ribinde ta.
8: Ngomache chi go ribinde ta kanise. E
7: go ma bo si nemnye.
8: Ndomache chi go ribinde ta kanise kama bo si nemnye. Ali anu.
7: Konyo lya nyu ribinde.
8: Ko
7: ino mo iger chi ngoliondon.
8: Mo iger chi ngoliondon.
7: Na
8: malete te.
7: Morning utiota bozo utiota genge.
8: Ngosora te gol ne.
5: Morning utiota bozo utiota genge.
8: Oni ogonda gele ne.
5: U mamwa.
8: Ko mamwa he ko mamwa ni nonda. Mage ga ana ko na brada.
7: E wo ngataru.
8: Yesu mani bae bule.
7: E bae bule.
8: Kita buta ino nonda.
7: Mate wo nabata.
8: Somo ga tita.
7: Somo ga itenye ngwa genge.
8: Ago ago de we se kita buta bae zuno.
5: Ko ko twa ino to ko.
8: Momo chi mo somo ni otan.
5: Ah e ga lu ga to sirutia na ade.
8: To mo ti ta ko mo ale de we se kita buta bae zuno ke. Makongol ole nye baulo. Ni le ndo ga ndo ga kana se te. Amu ale de we se bae zuno ga chi Amu kitabu taba isuone kimwa gele Acts of the Apostle matendo ya mitume isuone kiki ya cheki yokto pokit kele wenche kwa Degons in chapter 6 in Acts kui kele wen de Degons kui kele wen ular men kele wen the 12 kele wen the 12 tamana kwa en ular men kele wen the 70 ular men kwa leki kwa utgo ni
5: Alright.
8: Ni nipta ayat gero. Kanya obai bigele buzemu. Kole gigi bai bigele buzemu. Mo bi tuonyo glo.
5: All right, good night. Come and see me.
8: Come and give proof in your Bible. Among we are not against anybody and
5: doctrines.
8: But come and give your Goragi in my Bible. So we miss you. Go to New Girwang in Eliana.
5: Never.
8: So call it to Mateo. Younger much.
5: Chigo go and doing this.
8: My boy said name. Call him Mahmoud Tio Tabos Ojo Tabos.
5: Again. One in ne.
8: Eh, Monu Mutio, Nati Ozo Tio, Mouse Utio, Nati Monu Mutio, Monu Mutio Tab Ozo Tio,
5: again,
8: Mouse Utio Tab Monu Mutio. And I will know, brother.
7: In me.
5: So my Indan and Egito Nagas. Eh? Aya, call it Tingit Tibusiki Jang.
8: Legito Nay.
5: Yes.
8: Kumo Qualbon go a late. Bergamo Bible. Kadese ko lwa anyo
5: ko ni gotu gi ek by mist u ndo jino ko ite ni gun
8: ko ache gele gi soma no ya mo ni ya
5: ni
8: ani ache gi bru ya ache gi bru ni gele ya
5: ra
8: gi soma no
5: all right is to begin on it domana ko no mi tu no ko bara yani ko tinye gi tu yani
8: ko o ga te bu te ga te
5: o ga te bu te ga te
8: ka te e vale ne na sot ko le
5: anya extended
8: le
5: la eta su mi ko te ko mo la eta su mi
8: ko la ge e ko log sit mo gere za le dress modest ki la ge ko log sen le ana le nyolo ko magare ga tabo tu jo ni are so tu jo
5: ka be sa tu ja tu
8: mo nyol bi ga ko mo to
5: la right
8: la ni mo nga sare ko se
5: mon ko li ji
8: abar le le ngale ga ba zu bur le ga bra tere le ni gi nim ni ko sele mo so mo aso mo bae bo mo me so ko mo ito na ji ko to yo no ko mu to le ko le ngale ga ba zu bur ma ja ju kyo
5: ko bae
8: bo so mai ge ju ki ba ji ki bar na ma ni ni ngo wo so ko mu to na ni ni ko nyu ko le ko ki le ko so na ma ko nyu ko le na ma ni mo to yo no wo mu to ki o ge ra ne so be bi
5: imagine
8: wo mo ana mo me so ro le ji ta ko
5: mo ba zu
8: bur mo bae bo
5: yeah
8: on mo e mo le
5: ko ki ma ki sire
8: e I le ko mo Time Aku tende wendi Bible se kechang.
5: Yes.
8: Kumi tante is the canon book. Tambo mwa kechang. Oh, tiki jang mwa chuko lele ni. Kule ma inspired. Kule ma inspired. Why is kule ma inspired? Kule kinge sire.
5: Kogi ga sis kwa mukta.
8: Kule ga sis kwa mukta hindi.
5: Yes.
8: Kogi lesi. Aku tengal leh kecang ke kisir bau lu cawu somanis, de somanis kita buat tap kurin de, kumu ayah bau lu kulle, eh kita buat tap kurin de eleven tati, ni ono, kulle, oh buat cawu lengan leh cawu ayah, kulle engere nyu, angom nate nanti nye angnae nyu, kulong nolat nye tau mera tap kau muktoaden, kumu kumi biki mai singgup tayat kusir agen, amusir agen ugi esat tegakto. Aku kimi ngomong mungkin tuan itu entah memilih.
5: Alright.
8: Aku mengalami leon nanti.
5: Jor.
8: Amu mahu sekarang mama yang so aku mahu nol. Kita buat nemi tengah kita buat sekitar zatin. Naga yang kau serak. Masih aku Bible nanti. Ya, masih aku one of the books eh. Cemi tengah Bible. Lain Bible nanti je extra book.
5: Alright. Nanti
8: zatin kita buat segala. Am masih lagi nemi nebara topit.
5: Mijudit.
8: Mijudit.
9: Megabase.
8: Baruk. Megabase. Topit aktual lah.
5: Bagi apa sih ni Yesus ni, bukan Daniel.
8: Ni bukan Daniel. Apa lagi kata Daniel?
5: Ni bukan Susanna.
8: Ni bukan Susanna. Ni kalau lihat bicara jangan mati wek. Kita pun ni mati nete ni bukan Susanna.
5: Alright juga gay.
8: Apa yang bukan nete?
5: Kita sini bukan manusia juga nasi.
8: Apa yang kita elect tu lagi mui apa orang? Amu kita orang tega amu kita ini. Nasta amkin kalau leh nawa maju. Amu amu nara terer. Kita usah bicara jangan buri tap college ini maju. That is why most of the time kita ni time. Amak mua yang keliru lagi segai itu nara pelu panatere. Saat ini negit yang agak cek challenges. Cepat berhanda out ke bapu ciriu. Gunung nau desi kau sih lekau kita semua ni genggengnya. Lihat itu gunung gue lupa kalau eh gue ibu tiri lupa kalau aku sih lupa kalau yang sih lupa kalau yang panatere ke bapak kan Nairobi si kasir lagi sih. Aku magi ya monu.
5: Yes.
8: So tadi juga aku mua lelen yang kau lalu aleng aleng kecang. Kau mau ngalau lagi lah mungkin ke kesirbi galak. Jadi kau sih lupa kita orang pergi tap kau lenjin. Kau sih lupa kita orang pergi apa panatere. Uya muka lek kau naik mandah, kau caca ke mandah. Jika kau ingin orang jepi kau gugur manet, aku nak boleh nyolong kita biar kau une. Kau mahu kau bawa tiga kau une une kau. Karena kita sungguh tulaga kau tiaga pasu jombro. Karena kita sungguh tulaga kau tiaga harap teren. Ia agak sah mampai boleh kau une. Kau mungkin macam ni kiri walkin. Mami macam ni tergerak tergerak leni gemet korokore. Anak gemet tungguti ni kamu meh aje tu. Aku kau une une kau. Kamu aku tinjau lelu tiaga tuul. Kau kita tiaga naik tap kau mukto ini tu. Kamu mami tempat kita tak guna mami.
5: Kongkoi pasu jombro. Thank you.
8: Kongkoi engkau sana tak tu nombor itu. Tak jepun, ini mucu ko meten santai meti je maswale, ona aku maguwa lungu netul, anani macam request ko prayer, nango magi mukara kesoh mantulmu na agi nafas kesoh unka ine tengka ine, lagi nongga nolle, yang kesoh eh, ku ekta ayat jamnya, aku nge keseru message, nge berusi meta magi nama, mu berusi message kya awari ko nge tengka nanam program ini, cendera baru rap teri ku angitjo, lano macam leje meten ki. Nih pun nafas tu motor itu ki, ki cambik buat anak teri cukup tarik omuk tuan itu.
5: Kengkeng.
8: Lu preas, kita bisoi iritiru. Ki kual bikai cang, aku cukup tarik bikai cang. Aku macam orang licik tu, nih soh mesahat. Nam kaya neta kaya ni lebih omuk tuan kita sengbet. Nih soh bisi, aku aja menyajen.
5: Kengkeng.
8: Gutimnya ni, gutim mege, gut komitnya kahalie. I gutung kita omuk tuan cukup tarik itu. 0728 1169 98 0728
5: 0728 1169 98 0728 1169 98 Ama gitu ke komite we bijon sinjo ke so message on nega besai amiga sasta it go not again
8: aya ama gitu kita ke sike so an no ke rol ta tor ko rapi ko mukto inde tu
5: ama
8: sob ji tu ne ko se chen radio kot ko mi ni ko in family ne mo kot ko bit ki ne bar separation ne ko ki besio ama sama ko le iye bi ki on ge wekin ge ge mana ki ko baga chi loki ki ko baga chi sigi ki ki ko baga kuondo boyonde ni ko baga boyot ye go seni
5: yes
8: ama le bi ki on ge wekin ge ge amu ya uri yo loki ki sichi
5: man
8: age son bi to te to wi sabe eh yes
5: ya gabs
8: kai kai kai imi awo tendo kiamengwe kwa yego roko bilen loko gendo pare parento ko bilen lok anyinda hapke mwage le baba
5: onyo amdab
8: anyinda hapke mwage le mama aibu gizi loka ngwane ana ko lo mu tala ko lo somo sigo nam gori ratin sigo nam gori rat kuondang awo ate barwa ko som sote ko bai loko o wisabe meme morie ben kari mem nyan ma bari myondo isabe ne we ingi ngolalo mu ni retyo igo se ki beru batai en tu gozie ko tap che bai ge ya agi bagai lo surito lo u genga uli kori yage imi tenga maywa serito lo genga iso bi no de torete ki go se rat kuonda pasare ngo mongi tu ki ngele so mo te pasare ki go so mo kuonda ko ko nyitene I got it out there and I'll talk about it again. Again, so much school fees. Always have it. Meme. How much of Monolith Sugun Congeter? I'm going along the Sugun. The committee in a great chill, I'll give me to go.
5: I'll
8: give me the law. If one, I wonder if you want to take it. Mama, get tired to go.
5: Mama,
8: where I in it? I get you long, make me soy. I love me ten rows or you want. See where go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go
5: go
8: go go go go go
5: go go
8: go go go go go go go go go go go go go go go Yer gimya la ki go se ko lenji yaz baame
5: enyo ko
8: tu ye tubo isbi me anyo no tubi tu jo ma nyolo le ko ta tu no ma le nyo ko tu to speak ke lo ma ge so ndu age ko re jo ta le ko le ko nyu ko ka ge we ko nyu ka to si ko ne an ki ta no me o mi so ye ne ko se ti ne re tyo ko kara ma le in case ko mi ten ngol yon ga itel ra ne ga itel lo gi lo ma chi so yo ba sta so ma las ma ma re tyo ne ne ko so te mo I pirito na bai no 0728 1169 98 ki ga char bo na gora bo na tere gi tu jana la o ko tere tyo ne ko ga char bo na ki ga char bo na gora ki bo gi tu jana ki go bir go bi si me se a ga char bo na go to tu gi tu yo che gi mo gi ngeng ke ko ta gi go yo ma ge go ku gi go mengis o ma cha mo gora le kitinyo gara ke pawa notan ki mo ne ge ta chom jine te da mi tengo le on man marara ta gora ki mu
5: ge ki bir si me ki mu ge
8: ge to arte ne guidelines of tu jana go asi to arte ne ku chi mi ge si na bai na go to I pir na bai na no ba 728 1169 98 728 1169 98 Oba kamanutiet nebo sugunet en sobetab chi kagengalalen duket en chekagengalalen ako kiptayatong no linye koi kibrigayan ako inye loim kumime kolus chi ako mache kubwonji biik sugunet kiptayat komukto alinyon ingen tugul chekagas en kemoutab raini ngalale tugul ak boroindo ne kokeib ngomi chi nemara kikoti ngolyon ne ikochi lilenor ne kikwo kot kolelchi chi kiptayatak kipsungutong ngwony amun kaimwa ile chi nikokusik inyochini kat asomin ole itach inendet ak inyochi kat kongeten nguni amun kemwa ine saya ile obwan keng'alal akot ntabirire nekekwo kulelatikoutaluche akot ntabirire miising kweitu kororikab kechirek kiptayat nyochin ka lookuk nyochin kat biikuk yekaing'alal akot en kitabutab atebetab betusiek ile kingakoamake biik chekimwoitoen kainengung akometo boisionikwak cheyachen ako cheng'en kokikas en kipsungwet asomin akane ale chi agetul kang'any kutinyin en kemoutab ra nekokotunyokoten konyin nemiten elemiten kwanda komukto mi ot age nekosechungunoi kobakakta lagokchik ako amun kakas ng'oliondeng'ung en raini siriren okinyochi kat kiptayat rirengen tugul okinyochi kat amun kemwa ile memoken kibesik chekimokomi naen okeng'at ile kosik biik tugul kokes akobwa koyat ng'oliondeng'ung laitoriat nenyon eloim ngo ak makeng'ung simoibu boroini kakeib kwandanyon simoibu boroini kokimou nekakeng'alal ako ngotakakendaeng'ung ng'oliondondo kiptayat ngokasak somoni ak saani sirirenge lagok okinyochi kat en kiaget tugul age tai ko tebe ko mu so nai ngoliot do ko manu no to ko sabanta na ko igin kita ya na ge ma ngoi ngwa ge te mage ngu ye ki tujo te tutian ke ri che ge te mo kinge zaet che mu che goi mo tinge ngore kwa amu mianwe che miandos che ge ta no miandos te lianu te kwa no cha man kwa kita ya ti che kri chon mo mita na ge ong no le ko se che changu ta ge mwa au ko inu te kwa ge a goi mu te ke bune a wa mu ni nda te lem ko ge ni ko nya ge sungo ta ngoi a so mi no le ge ri che ge lo mbu so mu te a mo te ga mu le lue kwa a gi ya chi che gu no ta ge ta su go turu na a we a go lo zo ni o chenga tu te mbi sto se ge a gi re nge che ge ta ya ni nyo che mi se be ta li se ke ti ndo se ngo nwe ke che chu lo ne gi mo gi ta ki che a i go ri che ge ta ya ni nyo che mi go ri kwa ke i mo tin ge si ri re ngo ra gi to ri ge ta ya ni so be e lo ne nyo mo gi ne Buatnya jaga cek, akibat ketujuan buat aja fem. Yang baik sih nu, papa kau mukto negeri ya. Tore teh jaga biennem je. Semua hilat tu enggono enda pasaman napa kau ingin. Berulai jaga diri bapa kita baca meta apke. Enda butul ke mage som, cuma aje muncut ke mua, amungki bi kegi nyalu liatin. Enggo sawe tau berungu jauh datul. Mungkin sawe bawa tau enggoi. Gane nanti lili ku sawe. Mesia, elai tore ane nyong.
5: Amen, amen, amen. Alright, so kongoi basi jovriak brada na toke negogi wangu chitutunyon en betu ni brani. Let's do kibashi in 1 minute, 1 minute. Sika pato ragi tuch. Kibashi in 1 minute brada. 1 minute, 1 minute. Agi tuch en betu ni brani.
7: Kwi nata terer, kwi na iboro ini gora. Awi kiu kwi gomukto aninyon en abas nem nyigora nuni. Neboen terergo enagat kostoikyo tul engebe bertaya tul olumio le chamge kostoikyo chamge berurie nyonu bogolenji imboroina kaa baibaitu terere ndese tapta tul migage testa uboito uneta apke nebo tututye nguyo koka wegu ngui mising koto reti gomukto ondete imboroina ondugul kwee terere aga muna vas nalopoti amain Incamu anak terer, agati itu tenji kamiu. Ina tahunen ikut ini beredio.
5: Gonggoy
7: terer ori bubis.
5: Gonggoy
7: kata. Ori bubis aku sangat pesis. Betul tiada. Aku yang kipkai boda. Ina limbas osit. Ina lain terer ori bubis kapisa. Aku aji ni betul tiada. Mi chine gare kibroti siripo Kukatu gara tere Machu Machu Machu Chiruyot Ene limbago maori Kukatu tere rogo bai bai kapesa e chinito tutiot kalani nje tutiot ma
5: Ma Kenge
7: Ela ga abita nama batar wala Mine gini chepore Eno tele limbago po meta digon si konsone agbranya ngoris aganyin wakina mama chuga lengi ga kianya ngata ngigara tuonga gati gile kimaye ga si go ni go gati tere
5: igara taja
7: tere go gati
5: yes
7: ndu chine go director gile uni ati mina ngi me tu kugi kugi gati tere bye bye missing go tere
5: Kengkei.
8: Kongkoi,
5: thank you
8: sana kengkei. All right,
5: just 2 minutes.
8: Aje wangu. Alengoi kongkoi rap terer. Kini orang kita lelong kongkoi. Amu gaya kerja komuk Aku cuma ini nafas. Suka muka gaya itu. Aku isain itu bagi mai kui. Tapi kau kau tiu sekian bulan baru saya. And kita tempah nanti terer. Pika boleh baju mana, aku bye bye. And, aku ten cina kekurian, and, kekurian tak ciri, elem baru saya.
7: Filem mana?
8: Filem mana? Aku ten kapasa, agen kekurian in, gelar si katan kapasa in lebar itu. Agen kekurian bau tuang gaya itu. Pika baru saya tukul. Jemit terlom balam ulang tu, ulut tetio, bicara jemit terus saya kanu, jemit teman, awat pirni, jemit terlima magosiak, an, magosiak market, bicara not kapurus miota kene barman man, agen, awat kene barfrang ya magog, awat kene barinternet, aku tanya pada pelip tete lembaga mawre.
7: Mungkin
8: buat erek. Aku buat erek. Aku minta tuan boleh asyik tuan nara terer.
5: Atau aja kabisa.
8: En aku ane timi ulam bawa mago waktu gol. En aku tanya pada Charlie seten. Aku tulen nanti esok waita. Aku takkan dekurenin kemuatic. Evans kibet Godwin. Aku ten Joffrey, pichan jomita, Hillary. Aku tanya ni barai Jack. Abi pichan tu jomita sekarang itu awak no, kau mager legend. Kau gak bisa aku tanya ni barai Colo Sunrise. Aku pika mau kau koyan tu, kau tanya ni barai Pentin. Aku kemi lebar cewir beli, aku temui ano en lomba cewir beli awak.
7: Enadwe,
8: ale kau tahu gak bisa kau tuan
5: cewir beli. Alright.
8: Itu tanah pada pita, ini bagu lu cerita belum mana lagi kuanan. Pita lepas cerita, tamu perlu sih muat. Agaknya kau pada, beri bawa Simon Golu.
7: Simon Golu.
8: Golu mana lagi kuanan? Ikat tua ni, mita mama, nama tay ki kat kaya buat nanti. Nego pada, nabo keblangat.
7: Root
8: ya kuan.
7: Ya mula root.
8: Root, ikat tuan David. Abi cawan, aku tu orang mirip pada Wesley. Abi cawan tu kul, aku tu orang pecahan tu kul.
5: Kongkoi.
8: Kalau kita jangan betul ni bagaimanai, aku mirip pada design itu le. Mana lagi tu orang? Abi cawan tu le, aku mirip dalam bagaimanai, aku tu orang
7: dah.
8: Ada tak gaya bela? Abi cawan tu. So, dua ibu anak terer, kita tu lima kagak. Kimi tanak sebenarnya.
5: Agak ti kapisa.
8: Limba mulu tu, bahasa curungge. Agpi ke canggul limba, cawul limba kau dah bela. Limba kah belia, cawul limba. Awu tu limba jemur, awu limba meti belia. Beri jantul lagi tu limba kah cero. Awu.
7: Kami baca tu bunga tu jemur limba metkei.
8: Metkei.
7: Metkei.
8: Awu tu mama ni balik bawa bujau. Aku jangan apa Robis. Aku ingin Wesley.
7: Atau juga bisa.
5: Kengkai.
8: Aku malu kau agen. Apa saja terakhir.
5: Yes.
8: Kau tu musuh melayan.
7: Umat kau.
8: Kau musuh melayan atau na? Alagi ni cici kau kamu aku kan kau le.
5: Asi ceng.
8: Kau boleh kau kerja mana? Kau kerana nonton.
7: Kau
8: kerana. Kau kerana nonton. Abi ke jangan je lebar barik. Kelly yang kongkoi,
5: nunggu macam kongkoi pas Joffrey, thank you.
8: Nunggu macam kita toro game itu limbo,
5: limbo,
8: kabron dah nak. Kamu alasan dek itu ni tujuh ni bawa ke nama mama, orang touch, perhati besok kita boleh kuat nonton. Amu malu muka kita kelly last macam cebi besok kita ni tu macam bagan di sana. Amu kau netizen dek itu ni kau katanya cross, we want to teach women's so as to be there for them. To protect their families, and when I say their families, means that to protect their husbands and childrens. Again, family resources. So, get your lessons. Very important.
5: Okay.
8: So,
5: all right. Yes. In between the bag orone.
8: Blamba ka apkures.
5: Yes.
8: Kiname ki Sunday very early morning. Kita tu yang bawa ke nama.
5: So, otak ini baru limba Honda.
8: Limba Gavro.
5: Alright, juga tuan pasta.
8: Mama ni kau kating apa sahaja limba lanet.
5: Yes.
8: Kau beri wasi mami limba lanet.
5: Kengke, thank you.
8: Limba supokia. Kami limba Frieria.
5: Juga tuan bijan tu.
7: Niji ni kau tu mami berpito, mistetos.
5: Alright. Enakur. Alright, thank you sana. Kengke. Alright, so amak kau kimi aje pasi Joffrey, ag brother.
8: Kengke. Kau tu Nilda, yang lulus lulus.
5: Kau kau. Agaknya
8: Nilda kau nak lihat TikTok esoknya. So memang jadi nak buat MC. Agaknya lihat TikTok awal ni orang ramai mama ni.
5: Kau kau.
8: Agak tu ambil jawab terus buat bahasa bilamu.
5: Agak
8: tu ambil jawab terus buat. Agak tu jual terita. Agak tu jual warna boleh buat terita ni boleh. Bonus.
5: Thank you sana kau kau. Alright, kau ibas juga brother. Alright. Alright, so kongoi basi Geoffrey ak brother natene ga gi pega sarta faga eni guni alleni thank you sana Augusto ni no sene mitini on kongoi enjage tugul natene ga gi bwan tul bagenge kongoi tele ko sai tegenge awi guni gi Augusto ni no ne ga gi biru ne ga ine tkegi aga ite sage agilin batruna jez ga muktore kongoi agiri pora si guni natene ngunga kina sene baga manos ko irip si guni natene ngune ga ine tini mitini brane ngale kyo tanje chen ga ine natene ngu mitin tuan ga bagenge aga ego ga ine natene ngu ko bolon terer Nego gimi tena ge brada aggo bota basa Geoffrey notano le ni nuigit kora notani nyone ke tuye tuguli bagenge ki tugo stone ne ko jama ki tugo mukto aneje age tuye kora twan en jumapili en asubui saita mana agenge agwe saita ngone en jumapili notani nyone en asubui ko jama ki tugo mukto ane jama ko kichila ngatu notani mye engane notro mesia negiptane nyon amen agile shaloma